sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Seperti biasa jam 7 pagi ya, di pagi hari yang hari ini, pagi ini ya, kayaknya cerah-cerah aja nih sahabat suara. Ya mudah-mudahan hari ini juga cerah sampai nanti malam ya. Cerahnya dalam artian rezeki kita cerah ya, kemudian juga kerjaan kita juga cerah hari ini. Semuanya pada cerah-cerah sahabat suara ya. Tapi cerahnya gak kena lampu doang ya. Maksudnya cerahnya benar-benar sepanjang hari gitu, kayak terang aja gitu ya. Apa-apaan tiba-tiba dikait-kaitin sama lampu ya. Oke, ada aku akan ngembul di suara seluruh sampai dengan jam 9 pagi. Dan kamu juga bisa dengerin lewat live streaming di suaranetwork.com/livestreaming. Atau juga ya tadi ya, selain live streaming kamu juga bisa dengerin secara konvensional di frekuensi 95,1 FM. Mudah-mudahan hari ini lancar lancar semuanya sahabat suara ya. Dan kamu yang lagi berkendara, seperti biasa aku ingetin gak akan bosen-bosennya untuk selalu hati-hati dalam berkendara ya. Fokus aja ya, woles-woles aja, gak ada yang dikerja juga sahabat suara. Jadi ya santai aja ya gitu ya. Pokoknya jangan lupa juga buat patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Jadi kalau merah ya berhenti, kalau udah mau selesai itu lampu hijaunya, jangan diterobos sahabat suara ya. Edeh si paling taat peraturan lalu lintas ya. Gak apa-apa, saling ngikutin aja sahabat suara ya. Yang padat hari ini aktivitasnya, jangan lupa sarapan juga nih ya. Karena harus kesana, kesini, kesitu, kesini ya, otomatis harus punya pondasi yang kuat ya, bebas mau sarapan apa aja. Kalau aku kebetulan sahabat suara pagi ini gak sarapan karena harus berpuasa ya, dari jam 10 malam semalam ya sampai dengan nanti abis siaran, karena aku harus balik siaran, harus ke rumah sakit ya, harus ambil harus cek darah gitu ya, jadi disuruh puasa sama dokternya ya. Jadi pagi ini aku sarapannya air putih doang tuh. Kembung-kembung nih perut ya. Astaga, astaga ya. Oke. Pokoknya aku temenin kamu deh sahabat suara sambil berkendara, sambil aktivitas apapun di pagi hari ini, yang nganterin anak, nganterin pasangan, olahraga, yang mau ke pasar, yang mau bekerja, yang baru balik, yang abis belanja, yang apalagi nih, pokoknya segala aktivitas di pagi hari ini ya. Langsung aku buka dengan 3 lagu. Seperti biasa aku puterin 3 lagu yang bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan ya. Plus lagu-lagu pagi hari ini juga aku buka dengan lagu Indonesia tahun 2007-2008 lah sahabat suara ya. Ingat-ingat masa muda dulu ya. Kalau buat anak-anak ya, ingat-ingat masa muda dulu ya.

0: Ada Utopia dengan Serpihan Hati Demi Apapun. Memorable banget lagu ini sahabat suara ya. Di waktu itu juga selain kamu taunya Utopia dengan Antara Ada dan Tiada, Baby Doll segala macam, Serpihan Hati ini menjadi salah satu hits dari Utopia sahabat suara ya. Oke, daripada kamu udah gak sabar buat nyanyi-nyanyi di jalanan ya, di perjalanan kamu juga sambil berkendara, yaudah secara full aku puterin ada Ziga Sahabat Jadi Cinta, kemudian juga ada Tiket Hanya Kamu Yang Bisa, dan juga Utopia dengan Serpihan Hati.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di MaxStream TV. Cuma Rp60.000. Streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke MaxStream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.
1: Suara Warga Indonesia. Isuara.

0: Aduh, ini gelangnya patah. Antingnya ini kok nggak ada sebelah ya? Yang ini juga. Kayaknya kok nggak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
1: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya cuma di I Love Emas.
2: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai LG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan @iloveemaspalembang. Jual emas harga puas.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kamu lagi dengerin aku akan ngembul siaran di suara seluruh dan kita baru aja mulai. Serpihan hati ini ku peluk erat, akan ku bawa sampai ku mati. Tiga lagu udah aku puterin sahabat suara sebagai pembuka siaran pagi hari ini ya. Lagu-lagu Indonesia tahun 2007, 2008, 2009 lah sahabat suara ya. Ada Ziga, Sahabat Jadi Cinta, Tiket Hanya Kamu Yang Bisa, dan barusan kamu dengerin ada Utopia dengan Serpihan Hati. Ais, siapa yang dulu pernah jadiin lagu Utopia Serpihan Hati theme songnya di waktu dulu ya. Pilu amat ya, ya. Oke. Sahabat suara, jadi ya kamu yang sedang melewati daerah mau menuju ke area-area Lemabang nih sahabat suara ya. Ya kalau kamu misalnya lewat situ, kamu pasti tertuju dengan salah satu, bukan salah satu ya. Iya, ada sebuah pinggir, dia di pinggir jalan sahabat suara, tapi di mana? Jadi ini aku jelasin sahabat suara ya. Buat kamu yang enggak tahu, jadi kalau mau menuju ke area Lemabang, ya kalau dari Kanangkawat ya, kuburan Kanangkawat, sebelah kanan nih sahabat suara, itu ada di mana kayak pengisian air minum sahabat suara, tapi gratis ya. Dan jujur aku selama sepanjang aku sering lewat situ, entah beli gado-gado, beli gorengan segala macam di waktu itu, aku terbesit lah gitu dalam pikiran ya. Ini siapa nih orang kok dia merelakan kayak buka pengisian air minum gratis. Gratis loh sahabat suara. Jadi ada keran gitu, terus kamu tinggal isi aja di situ ya. Dan banyak warga-warga juga yang ngambil di situ sih ya. Ini luar biasa sih ya. Jadi buat yang enggak tahu, itu ada di area mau ke arah Lemabang ya. Jadi ada di sebelah kanan jalan. Dia itu kalau enggak salah depan sebuah rumah atau apa gitu ya. Aku enggak terlalu perhatiin juga, tapi yang aku jadi fokus adalah pengisian air minum itu ya. Nah, jadi pas banget nongol di Instagram. Ini dari Sumatera Express ya. Jadi ternyata ini sekali lagi ya, ini lokasinya adalah di jalan, dia tuh jalan Memang Utoyo sahabat suara ya, menuju ke Lemabang gitu ya. Jadi banyak banget memang sering warga yang mengantri di situ ya buat ngisi air minum mineral ya. Dia air minum mineral sahabat suara ya. Dan ini sulangnya sekali lagi gratis ya. Yang dibagikan dari, kalau aku baca di captionnya, itu adalah di pagi sampai dengan malam hari ya. Dan ternyata siapa orang ini ya yang memberikan atau yang berinisiatif ngebuka air minum isi ulang gratis ini ya. Jadi kalau aku baca, ternyata ini ada warga di sana namanya adalah Arahman ya. Gitu. Jadi di depan rumahnya dia sediakan fasilitas pengisian air minum yang dikasih nama Arahman Water ya. Dan dilengkapi dengan dua keran, jadi ya warga yang datang bisa isi galon dengan tertib, ngantri segala macam gitu ya. Dan memang warga yang datang itu rata-rata sekitar Lemabang, ada yang di daerah Kalidoni juga, bahkan ada yang dari di luar daerah itu juga ya, pada datang buat bawa ya galon segala macam buat ngambil atau dapetin air minum yang bersih ya, kayak layak konsumsi dan juga gretong itu dia sahabat suara ya. Gitu. Oh, aku sih enggak ngelihat plangnya ya sahabat suara ya. Arahman Water namanya sahabat suara. Dia tuh gratis, kali gratis ya. Ini aku lihat videonya, ini pada warga pada ngantri ya. Gil sih ini emang. Ya semoga rezekinya lancar luncur ya buat Arahman ini ya, atau Arahman Water ini juga ya. Ini luar biasa loh sobat suara ya, gratis loh. Kita beli loh galon-galonnya gak sih? 5.000, 6.000 yang diantar gitu kan, ini gratis ya. Kayak gitu. Dan jujur ya ketika aku melewati itu, terbesitlah di pikiran ya, apa aku perlu bawa galon radio nih? Kalau galon lari dari rumah kan kejauhan ya gak sih ya. Kejauhan nih sahabat suara ya. Agak PR ya dari dari rumah aku ke situ gitu kan. Mending dari radio kan deket ke apa arah Manwater itu gitu kan. Mikir apa aku ngisi situ aja atau ngomong sama operator kan, sama Bang Nanci, "Bang, itu udah Bang ngisi banyu gratis gitu." Tapi salut sih, salut, jujur keren. Keren banget sih ya, karena apa ya, kayak ya air gitu loh sobat suara. Ngerti gak sih, kayak kan banyak ya dia itu ya, pasti ya, ya gak sih, gak cuma kita hitungannya literan, pasti kan berpuluh-puluh gitu kan, beratus-ratus gitu kan, dan itu gratis loh dibagiin ke warga sekitar. Wah, ini pahalanya benar-benar luar biasa. Semoga rezekinya banyak ya buat Rahman Water itu ya, karena udah kasih air gratis juga, dan juga kita semoga ya bisa mengikuti jejak itu ya. Karena baik lagi, wah itu gila, bayangin ya, itu gratis ya dia kasih ya sahabat suara. Warga yang datang ya, yang aus segala macem, minum tuh air gratis, dan tuh banyak, wah banyak banget pahalanya. Aish, subhanallah ya. Keren, keren, keren, keren, keren. Ih, semoga kita bisa mengikuti jejak kita ya sahabat suara ya. Bikin apa gitu gratis bisa bagiin ke semua orang. Tapi aku acungi jempol buat orang-orang yang ya apapun ya. Kan banyak udah ya, ada yang kasih makan gratis lah. Ada yang inilah, itulah, luar biasa, luar biasa. Semoga rezekinya lancar luncur untuk tetap selalu berbuat kebaikan. Amin.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ismail Jakarta. Tentu saja Indonesia berada di sebelah kiri.
1: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan JTV.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
2: Mulai 1 Juli 2026 khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
5: Iswara,
2: memainkan musik pilihanmu.
6: Pilihanmu.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Alarm jam 3 pagi itu biasanya disnus ya, kita matiin gitu ya. Tapi kalau lagi demam Piala Dunia 2026, terus yang main tim jagoan, baru bunyi dikit aja ya, langsung melek gitu ya. Catat jadwal pertandingan hari ini biar nggak terlewatkan pertandingan tim favorit kamu di Piala Dunia 2026. Untuk hari Kamis 16 Juli 2026 itu jam 2 pagi ada Inggris versus Argentina. Sekali lagi, Kamis 16 Juli 2026 jam 2 pagi itu ada Inggris versus Argentina. Nah, biar bisa nonton Piala Dunia 2026 di mana aja dari handphone kamu, jangan lupa juga buat aktifkan paket Bola Gembira. Cuma Rp60.000 dari aplikasi My Telkomsel, udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV. Streaming lancar, selalu up to date, dan momen seru di lapangan juga nggak bakal terlewatkan. Jadi siapin jersey favorit, cemilan, dan tenaga kamu buat nonton semua pertandingannya Piala Dunia 2026. Download aplikasi Maxstream TV sekarang juga dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
1: Iswara, Suara Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Sero. Anyway, sahabat suara, kalau kamu lihat di media sosial ya, kan banyak banget makanan-makanan yang nongol-nongol nih, unik-unik lah gitu sahabat suara, atau dengan tampilan yang cukup aneh ya. Dan gak tahu enak atau enggak, karena kan cuma lihat videonya doang sahabat suara ya. Kayak gitu. Ya itulah era-era dimana makanan-makanan sekarang pada aneh-aneh gitu ya. Nah, termasuklah kalau kamu lihat di media sosial kemarin sempat rame ada kayak apa sih, croissant gitu ya. Croissant, tapi dia tuh ada kayak, maaf nih sahabat suara, kayak ada rambut-rambut gitu ya. Ya gak sih? Kamu lihat gak di media sosial kayak gitu? Sumpah, aku ngeliatnya gimana ya sobat suara ya? Gak ngerti lagi aku tuh kok bisa dibuat begitu ya. Jadi ada roti croissant gitu ya, tapi dia kayak ada rambut-rambut gitu, kayak ada bulu-bulu rambut gitu loh sobat suara ya. Kayak gitu, tapi jujur ya, pas aku lihat tuh kayaknya gak mau deh. Walaupun ditawarin gratis, ogah, gak mau, masih banyak tipikal-tipikal croissant yang lain ya. Nah, jadi sobat suara, ini aku baca di ISS Feeds ya. Kalau kamu terlihat juga sama kayak aku video-video si croissant yang berambut ini ya. Jadi ada sebuah toko roti di Thailand, namanya Saiwan Bakehouse, yang tadi aku bilang rame ya, setelah menjual menu unik yang dikasih nama Hair Croissant ya, atau croissant berambut kayak gitu. Idi. Dan sesuai dengan namanya, jadi bagian atas pastry ini dipenuhi dengan helaian tipis yang sekilas terlihat seperti rambut. Ya ini rambut manusia sahabat suara ya, yang hitam ya. Gitu. Dan walaupun tampilannya bikin banyak orang penasaran ya, tapi sekali lagi nih sahabat suara, ini rambutnya bukan rambut sungguhan ya, atau bukan rambut beneran. Jadi pihak toko memang masih merahasiakan resepnya ya, tetapi helaian rambut ini itu katanya sih ya, itu disebut terbuat dari fat choy, sejenis ganggang atau lumut hitam yang disuwir sampai halus ya, sampai menyerupai rambut, itu katanya gitu ya. Tapi yang pasti bukan rambut beneran gitu sobat suara. Dan bahan ini dikenal sebagai salah satu bahan pangan yang digunakan dalam masakan Tionghoa juga gitu ya. Dan akhirnya videonya kan rame ya, jadi menimbulkan apa ya, kayak macem-macem lah reaksi orang-orang di media sosial kayak gitu. Jadi dia si croissant di tengahnya kayak ada krim gitu ya, terus ada kayak rambut-rambut gitu yang tadi sahabat suara, bukan rambut beneran ya, tapi ada bahan-bahan lainnya juga. Terus dimakan tuh sama si orang-orang. Terus aku kayak gak menikmati loh, jujur aja sahabat suara ya, malah kayak ih. Kayak gitu. Tapi gak tau lah ya, nggak tahu sih ini nggak tahu apakah akan ada di Indonesia tiba-tiba orang buat gitu kan, atau kayak gimana. Astagfirullahaladzim, ada-ada aja, sumpah ada-ada aja sahabat suara ya, kayak gitu. Sumpah aneh aja gitu loh, kayak mana rambutnya lagi, iya benar, mana rambutnya, keriting-keriting lagi. Kalau dia lurus aja kan enak gitu, bukan enak sih, maksudnya kayak gimana gitu ya, ini benar-benar kayak keriting-keriting itu, kayak geli aja. Kalau kamu mau percaya silakan cari aja ya. Cari aja videonya di media sosial, Hair Croissant namanya ya. Hair Croissant, cari aja di situ sobat suara ya. Sumpah. Aduh, aku langsung hilang selera makan deh kalau ngeliat itu. Tapi enggak tahu kalau kamu lihatnya nanti ya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

semuanya di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,3

0: suara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Isra Walemang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang lagi di perjalanan dan terlihat dari jauh ada Alfamidi, aku sarankan jangan cuma dilewatin, diliatin, tapi mampir deh buat belanja sekalian, sahabat suara. Dan sekarang aku pengen kasih tahu kamu, kalau belanja di Alfamidi, di sini kamu bisa tebus terus murahnya. Dan periode sampai dengan hari ini, ya 15 Juli 2026, ini menarik banget loh ya. Hanya dengan belanja Rp50.000, kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada satu piece sosis ayam, sapi 3x25 gram, satu piece Simba Choco Chip susu 34 gram all varian, satu piece Briogo Potato 56 gram, satu piece Nutri Gel Jelly Powder rasa buah all varian, cincau 15 gram, satu piece Pucuk Harum Teh Original Less Sugar botol 500 ml, satu piece Bintang Zero kaleng 330 ml atau satu piece Outside Choco Malt Barista Blend Choco Straw 200 ml. Lalu dengan berbelanja Rp75.000, kamu bisa tebus harga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 3 pieces Pristine 8.6 Plus Water Bottle 400 ml. Ya, 3 pieces Tao Kae Noi Big Sheet All Varian 3,2 gram dengan varian sama. Dan 1 piece Top Coffee Gula Aren Avocado Mochaccino 9x22 gram. Cappuccino 6 plus 3x25 gram. Dan kamu bisa pilih 2 produk. Ada juga nih dengan belanja Rp100.000, kamu bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 1 piece Sari Roti Sobek Coklat 214 gram. 1 piece Kitela Keripik Singkong Ori Balado BBQ 175 gram. 2 piece Paroti Sus Poch Coklat Strawberry 70 gram dengan varian sama. Ada juga produk non-food, itu 1 piece Tempo Facial Tisu Neutral 480 ply, softpack 4 ply Bluebell Sakura Pear Blossom, 2 piece Sunlight Jeruk Nipis 400-430 gram atau juga ya. Untuk yang lainnya ini bisa langsung pilih 3 produk. Hemat banget pastinya di Alfamidi, jadi ayo belanja sekalian berburu produk hemat di TTM. Informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_co. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara masih dengerin aku akan ngemul siaran di Suara Seru. Ayo, siapa yang pagi hari ini ya? Nggak, sepertinya masih ngantuk. Atau kamu ngerasa beberapa hari belakangan ini tidur kamu tidak berkualitas banget ya? Yang ada malah pengen tidur cepat malah makin larut gara-gara ya kamu kepikiran sama mantan pacar, ai, atau mantan gebetan, aduh. Tapi sebenarnya wajar loh, jujur wajar loh sobat suara ya. Karena kenapa? Karena kan di malam hari kita tuh ngapa-ngapain ya gak sih? Yang ada kita scroll-scroll segala macam, akhirnya terdistract gitu kan. Nah karena kita gak ngapain-ngapain itu, otak kita mikirnya kemana-mana ya gak sih? Buka media sosial ujung-ujungnya ngelihat mantan gitu kan ya. Astaga, astaga. Tetapi sobat suara ya, udahlah ya, jangan terlalu sering mikirin mantan juga gitu loh ya. Emang kenapa kan? Emang gak boleh? Ya boleh, tapi secukupnya aja gitu loh. Jangan sampai berlebihan sobat suara ya. Jadi gini, kalau aku baca di Vokazin di Instagram ya, ada sebuah studi Journal of Psychomatic Research tahun 2014 mengungkapkan ternyata kalau kebiasaan kita mikirin mantan, terutama di malam hari ya, itu bisa memperburuk suasana hati dan meningkatkan gejala depresi gitu. Kok bisa? Ini karena terjadi karena pikiran cenderung terus mengulang kenangan, penyesalan, sampai dengan perasaan kehilangan ketika kondisi sedang tenang sebelum tidur kayak gitu ya. Jadi peneliti menjelaskan kalau kebiasaan memikirkan hal yang sama secara berulang nih ya, tiap malam nih ya kamu mikirin mantan terus ya, itu bisa mempengaruhi kualitas tidur, meningkatkan stres, dan membuat seseorang lebih susah pulih secara emosional setelah putus cinta gitu ya. Makanya walaupun memang gak dipungkiri, sekali lagi nih sahabat suara ya, mengingat mantan, apalagi kalau kamu yang pacarannya gak lama, maksudnya lama gitu kan, atau memang berkesan banget, wajar kadang-kadang ada kepikiran. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah ketika tadi ya, ketika itu terjadi terus tiap malam, mengganggu kamu tiap tidur, dan ujung-ujungnya berdampak pada kesehatan mental dan juga kesehatan yang lainnya gitu. Gak mau kan pagi-pagi tiap pagi kusut mulu mukanya ya. Kalau ditanya kenapa, iya susah tidur. Susah tidurnya karena apa? Mending kalau misalnya karena nonton bola gitu kan, atau mungkin karena ya harus ngerjain apa misalnya gitu kan ya. Ini karena kepikiran mantan terus sahabat suara ya, kayak gitu. Jadi ya sekali lagi, boleh-boleh aja mikirin mantan, kepikiran tiba-tiba, tetapi secukupnya aja ya. Ingat sahabat suara, istirahat kamu lebih penting daripada mikirin mantan ya. Mantan kamu lagi tidur, kamunya malah kepikiran dia, ngapain gitu kan. Daripada kamu mikirin malamnya nih ya, daripada kamu mikirin mantan ya, menurut aku mending mikirin besok makan apa ya. Belum mulai aktivitas besok udah mikirin makan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isu nomor 5 suara warga Indonesia. Sahabat suara, ayo belanja di Alfamidi dan kamu bisa tebus terus murahnya. Untuk periode hari 15 Juli 2026 menarik banget ya. Hanya dengan belanja Rp50.000 kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada satu piece sosis ayam sapi 3x25 gram, satu piece Simba Choco Chip susu 34 gram all varian, satu piece Briogo Potato 56 gram, satu piece Nutrigel jelly powder rasa buah all varian, cincau 15 gram, kemudian ada satu piece pucuk harum teh original less sugar botol 500 ml, satu piece Bintang Zero kaleng 330 ml, atau satu piece outside choco malt barista blend choco straw 200 ml. Lalu dalam berbelanja Rp75.000 kamu juga bisa tebus harga Rp10.000 untuk produk-produk TTM. Ada 3 pieces pristine 8.6 plus water bottle 400 ml, 3 pieces Tao Kainoi big sheet all varian 3,2 gram dengan varian sama, dan 1 piece top coffee gula aren avocado mochaccino 9x22 gram, cappuccino 6 plus 3x25 gram, dan kamu bisa pilih 2 produk. Ada juga nih dengan berbelanja Rp100.000 kamu bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada satu piece sari roti sobek coklat 214 gram, satu piece kitela keripik singkong ori balado BBQ 175 gram, dua piece paroti sus poch coklat strawberry 72 gram dengan varian sama. Ada juga produk non-food, satu piece Tempo Facial tisu netral 480 ply, softpack 4 ply Bluebell Sakura Pear Blossom, kemudian ada 2 piece Sunlight jeruk nipis 400 gram, dan masih banyak lagi ya. Dan tentunya bisa langsung pilih 3 produk. Atau informasi lengkap nih, biar lebih jelas lagi ya, bisa cek di Instagram @alfamidi_co. Hemat banget pastinya di Alfamidi, jadi ayo belanja sekalian berburu produk hemat di TTM. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isoro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngemul siaran di Suara Sero. Dan barusan kamu dengerin Salman Sasabi dengan Hachu. Salah satu lagu yang menurut aku catchy banget ya, groovy banget, enak banget ya. Dan relate dengan kondisi sekarang juga, sahabat suara ya. Dan kamu ya, siapa tahu ini tadi dengerin Iswara sambil nyanyi-nyanyi juga di perjalanan ya. Dan memang kebetulan kamu orangnya adalah hobi nyanyi-nyanyi, walaupun penyanyi kamar mandi ya. Nyanyi di kamar mandi doang, sahabat suara ya. Atau kamu yang ada rencana hari ini mau karaokean sama teman-teman kamu, melepas penat nih, sahabat suara ya. Jadi pengen teriak-teriak gitu kan. Pengen nyanyi-nyanyi, yang dimana tempat karaoke itu adalah 99% kisah cerita hidup ya. Dan 1%-nya nyanyi, sahabat suara ya. Tapi it's okay, gak apa-apa. Kalau kamu orangnya yang suka nyanyi nih, hobi-hobi nyanyi ya, atau hobi karaoke juga nih, sahabat suara, bagus tuh berarti ya. Jadi kalau aku baca di Detik Pop di Instagram, dimana ternyata kalau kamu punya hobi nyanyi, karaoke-karaoke ini ternyata punya manfaat yang lebih besar dari sekedar bikin happy ya. Kita tahu yang suka nyanyi bikin happy, ya kan? Makanya salut tuh aku sama orang-orang yang misalnya ada musik-musik nih ya, dia disuruh nyanyi mau dia. Karena selain bikin happy, ternyata banyak manfaatnya juga, sahabat suara ya. Jadi kalau aku baca di sini, ketika nyanyi, tubuh mengatur napas lebih dalam, menjaga postur, dan mengaktifkan diafragma gitu ya. Pola ini membuat paru-paru bekerja lebih optimal dibanding ketika berbicara biasa, kayak gitu ya. Nah, menariknya lagi, penelitian yang dipublikasikan di European Heart Journal menunjukkan kalau bernyanyi itu bisa memicu respon tubuh yang mirip dengan olahraga intensitas sedang, termasuk meningkatkan detak jantung gitu ya. Dan gak cuma itu, bernyanyi juga membantu menyelaraskan pola nafas dan detak jantung. Dan efek ini bisa membuat tubuh terasa lebih rileks, terutama ketika nyanyiin lagu yang bertempo lambat atau nyanyi bareng-bareng dalam satu irama juga nih, sahabat suara ya. Bahkan di sini aku baca juga, walaupun suara kita pales ya, itu tetap dihitung sehatnya, sahabat suara ya. Ya belum lagi juga kadang-kadang nada tinggi, nada rendah segala macam, itu juga berpengaruh juga, sahabat suara ya, kayak gitu ya. Jadi teruskan nih, sahabat suara, kamu yang hobi nyanyi-nyanyi, hobi berkaraoke ya, karena ternyata banyak banget sederet manfaatnya ya. Happy, betul sih, happy banget. Dan kayak bikin lega gak sih kalau kita nyanyi itu ya, apalagi kalau sesuai dengan perasaan hati ya, apalagi lagi sedih. Kalau pengen teriak kan kayaknya gak mungkin ya. Kalau misalnya kamu lagi sedih, pengen teriak di kamar nanti kenapa gitu kan. Makanya bagusnya adalah ya itu, apa namanya, karaoke aja, sahabat suara ya. Jadi mau karaoke di mana dan lagu apa sih yang kira-kira sering kamu karaokein, sahabat suara? Lagu India kah ya? Atau lagu dangdut?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isropolemon Suara Warga Indonesia, sahabat suara, aku udah selesai siaran buat hari ini ya. Terima kasih udah mendengarkan dan selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa pakai sunscreen kalau keluar ruangan ya. Kalau nggak penting nggak usah keluar karena Palembang panas banget. Banyak yang minum air putih juga. Terus kalau ngantuk cuci muka, jangan lupa jangan depan komputer terus ya. Gerakin badan, boleh jalan-jalan sedikit kemana gitu. Sedikit ya, di area kantor, bukan ke mall. Teman-teman aku bilang buat gerakin badan malah jauh ya OTW-nya sahabat suara ya. Oke, jangan lupa nanti jam 11 dengerin ada nongkrong bareng Iswara Jakarta, bareng Iswara lainnya juga se-Indonesia, dan boleh follow media sosial Iswara dan boleh live streaming di suaranetwork.com/livestreaming. Kalau gitu aku akan ngemul pamit ya. Dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di

101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Oh yes!
3: Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di Maxstream TV. Cuma Rp60.000. Streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel. Hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke Maxstream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.
4: Ini kok gak ada sebelah ya? Yang ini juga. Kayaknya kok gak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
5: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya, cuma di I Love Emas.
6: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai RG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan at I Love Emas Palembang.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: menemani kamu yang baru saja mengantar anak sekolah MPLS masa perkenalan lingkungan sekolah. Wah, waduh, Om kurang relate deh. Om lebih ke MOS ya, masa orientasi

0: ya. Tapi openingnya gak sempurna karena bukan masa orientasi sekolah, siswa. Dodo Harahap menyapa sahabat suara kembali di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Di putaran pertama ada Andre and the Backbone dengan
1: Sempurna.
0: Yes, sempurna. Dilanjut juga dengan Yang Punya Sepatu Roda.
2: Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh, kiri kanan, ikuti irama lagu.
0: Nona dengan Rollerblade, pertanyaan buat Agoy. Apa perbedaan Nona dengan Cinderella?

ada yang baru aja berumah tangga ya, mungkin dia butuh torrent penguin ya. Tiga lagu ini siap dimainkan dan udah meluncur juga live TikTok di iswara.network. Langsung nonton aja, kita ngobrol bareng-bareng ya. Ketiga lagu ini siap dimainkan setelah Shilon 7 dengan Seberapa Pantas. Dodo harap sampai jam 2 siang.

sempurna. Dan kamu baru saja mendengarkan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masa cuma di live TikTok doang boleh pakai bel ini, on air juga boleh dong, ya kan? Apalagi menemani sahabat suara yang baru saja selesai rutinitas barunya, yaitu mengantar anggota keluarga seperti anak, kakak, adik untuk masuk sekolah. Ada juga yang baru masuk di hari Rabu. MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Wow, tapi ada juga kejutan selain yang namanya dar-der-dor seputar traffic jalanan. Seperti di Jakarta, ada yang kemarin jembatan penyeberangan nyangkut lah kendaraan besar gitu, akhirnya macet sampai Semanggi. 2 jam saya di Transjakarta. Aduh, 2 jam padahal mah udah bisa tuh yang namanya siaran tuh ya. Tapi mau ngucapin say hi dulu deh buat sahabat suara yang ada di Makassar, yang namanya Ira udah nyampe kirimannya tadi pagi, udah di unboxing sama Kinos Gina. Wah, baru tahu dikasih namanya Kinos Gina tuh sama krunya ya, ada Iksan dan juga Kang Indra, diberikan yang namanya kain Makassar. Terus saya baru tahu yang namanya saus kuning. Terus dicobain dong, karena salah satu anak digitalnya MRA namanya Adam, dia selalu ngasih tahu gitu ya. Cobain ke tahunya. Oh my god, enak banget. Pengen makan mie instan gitu dicampurnya. Udah gak sabar gitu ya. Bawa 1 kali botol ya. Tadi ada beberapa botol.

final Pildun alias Piala Dunia. Ada beberapa tips dari Menteri Kesehatan, sahabat suara, yaitu dari manfaatkan hari libur untuk power nap. Wow. Lalu juga minum americano tanpa gula. Lalu juga yang terakhir, pilih cemilan yang sehat. Masalahnya satu, akses nontonnya susah.

Argentina melawan Inggris. Langsung saja lagu selanjutnya, yaitu Adrian Halif Igi. Kagak di skrip itu yang namanya pantunnya. Dodo harap di suara warga Indonesia.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Salah paham lagi. Barusan ada sahabat suara yang curhat mau mulai jadi pelari culture. Harusnya jangan cuma culture ya, tapi pelari yang konsisten ya, tapi belum kuat. Hai, Firza yang ada di Surabaya. Semoga kita bisa follow-followan di Strava. Asik. 10 lagu keren, putaran pertama sudah selesai. Selanjutnya ada Juicy Lucy dan Mawar De Jong. Hanya di
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan

0: Naif dengan Jikalau di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia yang baru saja selesai liburan sama anak karena sudah masuk sekolah. Bagaimana, apakah sudah mulai mencicil semua tiket-tiket dari pesawat sampai juga akomodasi? Tapi kalau ngomongin pesawat ya sahabat suara ya, ternyata kalau kaget gitu ya, kok ada sih penerbangan yang harus ditiadakan. Seperti Indonesia ke Bangkok itu ada penerbangan yang dihilangin tuh. Jadi harus transit-transit, salah satu maskapai ada. Tapi parahnya lagi adalah ternyata beberapa maskapai penerbangan mengubah rute yang tadi saya bilang, dan menaikkan biaya efek dari naiknya harga aftur atau bahan bakar pesawat dan gangguan pasokan global akibat konflik Amerika Serikat dan Israel lawan Iran. Bukan pertandingan Piala Dunia ya. Dan ini adalah 7 maskapai yang menaikkan dan juga merubah rute, menaikkan biaya. Ada Scandinavian Airlines, lalu ada United Airlines, Vietnam Airlines, lalu juga ada Air New Zealand, Air Asia X, JAL dan ANA, dan yang terakhir ada Batik Air Malaysia. Jadi kalau misalnya sudah mau cuti gitu ya, bukan lagi tuh yang namanya pesen tiket dulu baru liburan kemudian, tapi cari diskonan dulu baru ngajuin cuti kemudian.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?
1: Nah, ini dia yang baru. Salah satunya karena ini diselenggarakan di Amerika dengan cuaca yang lagi nggak nentu. Makanya sekarang ada aturan baru yang disebut dengan hydration break, yang artinya ada jeda resmi selama 3 menit di tengah babak pertama dan kedua. Jeda ini biasanya sekitar menit ke-22 lah, biar pemain bisa minum dan rehidrasi dulu. Beda dong dengan kondisi cuaca Piala Dunia sebelumnya. Jadi, aturan ini dibuat untuk ngejaga kondisi fisik atlet tetap aman dari bahaya suhu panas dan kelembapan ekstrim. Makanya jadi kelihatan banyak istirahatnya. Nah, kalau di negara kita, selain gara-gara cuaca, ini panas terus kira-kira gara-gara apa ya? Gerah banget nih. Dah.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang, waktunya makan siang. Yeay. Jangan lupa makan siang yang bergizi, sahabat suara. Walaupun gak gratis, gak apa-apa ya. Tapi kalau ngomongin soal yang lagi tren sekarang ini, yang banyak kurang tidur karena Piala Dunia, apakah kalau kamu nonton Piala Dunia itu harus mengeluarkan kocek yang besar atau uang yang banyak untuk beli cemilan? Karena nih kalau di salah satu tempat nonton di Miami ya, yang di Florida, salah satu stadium batu keras, kalau dalam bahasa Inggris seperti itulah ya, dinobatkan sebagai tempat penyelenggaraan Piala Dunia termahal di Amerika Utara untuk makanan dan minuman dengan harga rata-rata sebesar $100 Amerika Serikat atau sekitar 1,6 jutaan rupiah. Bayangin ya sahabat suara, nachos ya kalau di bioskop kan harganya berapa ratus ribu, ini $23 alias 416 ribu. Minumannya koktail dengan harga $27 setara dengan 488 ribu rupiah. Itu kalau nonton pertandingan Pildun di Florida ya. Di Indonesia juga ada, di Indonesia ya. Bayangin aja, nonton bioskop air mineral lebih mahal dari lemon tea. Apalagi pas mau masuk, gak boleh bawa tumbler. Cuma di Indonesia. Lanjut lagu selanjutnya dong.

0: Tante Shilomita dengan Kekagumanku siap dimainkan. Dodo Harahap masih menjadi teman kamu sampai jam 2 siang. Tiga lagu ini siap dimainkan setelah Reality Club, Anything You Want, di Iswara.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

Indonesia. Jam makan siang, habis makan siang ngantuk. Ada tren minuman baru namanya Espresso Bomb. Jadi katanya nih sahabat suara, espresso digabung sama tonic water, air perasan lemon atau jeruk nipis, dan kemudian sedikit garam. Wah, kalau orang yang begadang atau anak ahensi mah relate-nya mah cukup espresso dikasih garam sama

Bahan berbahayanya apa aja? Ada asam retinoat, hidrokinon, clobetasol propionoat. Wah, ribet ya namanya ya. Lalu juga mometason furoat, pewarna merah K10 dan merkuri. Tadi ada beberapa tuh asam retinoat. Wah, ternyata asam retinoat juga berbahaya ya. Selain asam lambung dan juga asam yang namanya asam urat.

lagu wajibnya anak band di eranya nih ya, Padi dengan Semua Tak Sama. Siap dimainkan setelah yang ini? Jangan Paksa Rindu Beda. Ivan Seventeen dan Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang di Iswara, yang bisa didengarkan di iswaranetwork.com/streaming, dan juga live TikToknya masih online di @iswara.network.

0: yang dimana kata-kata cukup sudah ini digunakan oleh para, saya nggak tahu ya, ini saya melihat kompas.com, jadi ada headline bilang krisis keterjangkauan rumah anak muda sekarang ini cuma bisa ngontrak. Anak muda tuh range-nya usianya dari berapa sampai berapa. Tapi yang mengagetkan sahabat suara ternyata dari salah satu website untuk penjualan rumah atau ya distribusian perantara rumah lah ya, atau hunian ya, menunjukkan 58,6% pencarian dan inquiry pengguna pada April-Juni 2026 mengarah ke hunian sewa. 58,6% ya. Sementara yang hunian beli 41,4%. Apa alasannya memilih nyewa? Apakah jangan-jangan karena pengen pindah negara?
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
3: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget, karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya.
4: Kita buat
3: catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website bernadbar.com.
5: Jakarta selalu punya cerita. Dan kali ini, cerita itu hadir lewat warna-warni budaya Nusantara.

0: sampai dengan jam 6 sore di Graha Jala Puspita, Benuan Hilir, Jakarta. Nikmati pertunjukan seni budaya dari berbagai daerah, kolaborasi musik tradisional, tarian Nusantara, bincang budaya, hingga jamming line dance. Masih ada lagi, kamu bisa berburu produk UMKM lebih dari 80 stand, mulai dari fashion, kerajinan tangan, sampai kuliner khas yang menggugah selera. Yuk, rayakan keberagaman budaya Indonesia bersama keluarga dan sahabat kamu. Info selengkapnya, ikuti Instagram @mitraseniindonesia. Festival Seni dan Budaya Indonesia 2026. Budaya menyatukan, karya menginspirasi.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemain Piala Dunia tuh ada batas umurnya nggak sih?
1: Gak ada kok, FIFA gak pernah tetapin batas usia minimal atau maksimal untuk pemain yang berpartisipasi dalam Piala Dunia. Justru kelayakan pemain sepenuhnya ditentukan oleh kewarganegaraan dan kualitas teknis yang dipilih pelatih masing-masing negara. Contohnya Pele, dia mencetak sejarah sebagai pemain termuda pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Waktu itu usianya masih 17 tahun, malah berhasil membawa Brazil menjadi juara dunia. Pele mencetak 2 gol dan membuat Brazil menang 5-2 melawan Swedia sebagai tuan rumah. Nah, tahun ini ada yang namanya Gilberto Mora dari Meksiko yang berusia 17 tahun 240 hari. Dia berhasil menyusul rekor Pele yang waktu itu berusia 17 tahun 249 hari sebagai pemain termuda. Tapi tetap aja, Pele masih menjadi pemain termuda yang pernah menangin Piala Dunia. Tapi kalau pemain tertua kira-kira siapa ya?
0: Oh, jadi gitu.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, jam 1 siang. Yang pasti sekarang ini waktunya Indokustik. Dan bakal ngobrol sama... Ada yang masih ingat band ini?

0: LDR. Kan ini lagu-lagu LDR ya. Apa tuh LDR? Lah, dikira relationship. Ada hubungan jarak jauh. Komunikasi kali jarak jauh ya. Ngobrol bareng 10 to 5 yang bakal punya surprise-surprise untuk kamu yang memang tumbuh dan kembang bareng sama karya-karyanya 10 to 5. Lu lewat, gue belibet ya. Salah lagi Kang Indra. Alright, nanti ya, tungguin ya. Lagi siap-siap dulu ya, Dodo Harahap bakal ngobrol bareng 10 to 5 setelah Niji Laskar Pelangi.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Si Potret dari Ende featuring Ari Lesmana di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Studio Iswara lantai 6 sudah kehadiran banyak banget orang-orang yang pernah mewarnai perjalanan cintanya sahabat suara ketika mungkin di mobil lagi lampu merah, hujan, terus nungguin pasangannya ngabarin dari negara lain. Ya, yaitu adalah itu jalan ceritanya lagu I Will Fly, bukan sih ya? Betul nggak sih?
1: Betul nggak sih?
2: Lebar gitu. Kira-kira begitu.
0: Ceritanya siapa sih tuh?
1: Ceritanya
0: Arif. Ini dia Ten to Five. Live TikTok juga di @iswara.network. Ada yang bilang sahabat suara, aduh vokalisnya ini selalu dapat ini ya briefingan kerjaan, email.
3: Oh iya lagi email.
0: Udah aku kirim ke email ya. Anak agensi banyakin tidur ya kak.
1: Gue sempet berapa detik mikir loh di situ loh. Kayak, what? Oh.
0: Saya juga deg-degan sama sahabat suara, suka banyak kejutan ya.
1: Iya.
0: Tahu nggak kemarin kita dikirimin 40 tahu goreng.
1: Oh wow.
0: Jadi untung kru banyak ya di belakang.
1: Party
0: ya.
1: Dong. Aduh,
0: agak serak emang mudahannya. Agak panas dalam mudahannya. Oke, ini dia ada 10 to 5 yang dimana absen sahabat suara yang ada di 9 kota 0816 114 1014, atau juga di live TikTok ya, silakan absen ya.
1: Okay.
0: Karyanya apa aja tuh yang pernah mewarnai hari-harinya sahabat suara. Kalau sekarang kita absen dengan personilnya.
1: Iya. Yeah.
0: Yang pertama
3: pemain belakang.
4: Oke, saya pemain belakang.
0: Pemain belakang.
4: Ada Ardi pada gitar.
0: Kayak Pildun ya, Piala Dunia ya. Selanjutnya
3: pemain saya pada Thomas.
0: Asik.
1: Iya, oke. Okay. Striker berarti gue ya.
0: Ada sih dapat itu ya kerjaan ya.
1: Tetap. Email pada vokal.
0: Hai.
2: Pada posisi gelandang.
3: Udah
2: gak pengen
0: ya. Bukan dong.
2: Ada Arif sebagai basis.
0: Asik ya. Mas Arif.
4: Dan sebelah saya ada Bapak Gilang.
1: Iya.
3: Bapak Gila.
0: Bapak Gilang kenapa di belakang?
3: Yang menyamar.
0: Kamu adalah yang akan memberikan panggung dan juga konsumsi para penikmat konser Indonesia.
1: Yang punya pesta
0: sebenarnya. Itu dia.
4: CEO yang menyamar.
0: CEO. Dracin. Iya. Ada Mas.
5: Halo.
0: Iya, Mas Gilang. Mas Gilang waktu itu kita sempat main kesini juga ya.
5: Betul ya.
0: Wah, bakal banyak acara-acara konser nih kalau Mas Gilang sering main kesini nih ya. Setelah 20 tahun berkarya di industri musik Indonesia, 10 to 5 hadir membawa cerita

0: lewat konser anniversary. Judulnya Perth to Jakarta. Ya, yeah. A journey home. Yeah, Jakarta.
1: Yeah.
0: Jakarta ya.
2: Jakarta Selatan.
0: Ini yang apa? Jaksel tuh yang harus ditarik bibir sampingnya.
3: Oh, gitu.
0: Jadi kalau aku ya guys ya. Gak pantas, maaf, sahabat suara. Polusi visual, maaf. 10 to 5. Ya kali ini kita akan flashback ke hari pertama 10 to 5 terbentuk dulu. Kira-kira teman-teman apa yang diingat dari pertama kali terbentuk? Susah seneng ya? Senengnya dulu deh, kita maunya seneng-seneng nih. Ya. Karena hari Rabu tuh berat buat anak kantoran, 10 to 5. Anak kantoran tuh Rabu tuh meeting mulu. Iya.
1: Apa nih? Banyak yang curhat bisa jadi lagu nih kayaknya.
0: Asik. Walaupun nanti udah ada lagu baru juga. Nanti kita bahas sahabat suara ya.
1: Apa ya?
0: Gimana Mel?
1: Dari
2: gue dulu kali ya.
1: Okay.
0: Gimana?
2: Mulanya itu dulu
4: pada suatu hari di tahun
1: 98. 2001 aja lah.
2: Kejauhan. 98 boleh gue ceritain gak nih?
1: Boleh, nanti kepanjangan gak cukup waktunya. 2001 aja.
2: Oke. Jadi kita sebenarnya band dari Australia, dari Perth ya. Datang ke pulang Indonesia kira-kira Krismon.
0: Oke. Okay. Orang mah pada ke Singa, pada ke OC ya, yang dari Jakarta karena Krismon. Oh iya, yang itu ya 98
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Ini balik. Terus
2: kita melanjutkan untuk tetap nge-band. Terus vokalis kita yang perempuan itu resign
0: dari kantor.
2: Dari 10 to 5.
0: Oh, dari 10 to 5.
1: Jadi awalnya tuh sebenarnya bandnya udah ada vokalisnya.
0: Okay.
1: Cuman kan mereka belum profesional lah. Cuman kayak main-main aja gitu. Maksudnya jamming-jamming dan lain-lain. Tapi dia memutuskan untuk tidak melanjutkan lah ya. Gitu, karena mau settle down dan mau ngantor dan lain-lain. Lalu?
2: Habis itu gue bertemu dengan Bapak Nikita Dompas.
1: Iya. Yeah.
0: Oke.
2: Okay. Nick, ada vokalis cewek gak? Terus gue kenal email namanya.
0: Oh langsung nyebut nama satu nama, gak dikasih ini ada ini, enggak, ini, ini. Oh gitu.
2: Langsung dikasih nomor teleponnya.
0: Aduh.
2: Gue telepon tuh dari telepon umum.
0: Rumah dong berarti, telepon rumah ya.
2: Telepon umum.
1: Oh telepon umum pada zamannya.
0: Telepon umum tapi berarti untuk telepon rumah dong.
1: Iya betul-betul. Gue udah punya handphone dulu. Kalau
0: handphone gak bisa, telepon umum gak bisa.
1: Nomor rumah.
0: Iya kalau telepon umum gak bisa.
1: Bener-bener.
0: Gak cukup, 100 rupiah.
1: Koinnya gak cukup.
0: Iya.
5: Gak mungkin pager.
0: Iya. Minta disambungin.
1: Iya,
2: benar-benar. Langsung kebetulan saat itu juga yang ngangkat emailnya sendiri ya.
1: Iya.
2: Terus men, kenalin gue dikenalin sama Nikita Dompas nih.
0: Oke.
2: Okay. Ya mau nge-band sama gue nggak? Terus
0: jawabannya email adalah
2: ketemuan dulu yuk.
0: Oh.
1: Iya. Yeah.
2: Ya udah gue samperin ya ke sana ya.
0: Oke.
2: Okay. Terus akhirnya malam itu juga ya. Malam itu juga. Gue samperin. Dulu Cilandak tuh nggak serame ini.
1: Rumah gue di Jagakarsa nih ceritanya.
0: Jagakarsa sana, dia, Cilandak.
1: Dan dia nyamperin gue dari, lu dari Bintaro kan?
0: Bintaro.
1: Iya dari Bintaro.
0: Oke.
1: Okay. Belum ada tol ya?
0: Betul.
2: Jamannya dulu gue banyak paku di jalan.
0: Oh tebar paku ya.
2: Tebar paku di jalan.
0: Baik.
2: Terus ban gue bocor.
0: Motor apa mobil?
1: Mobil. Mobil. Jadi okay, ada kisah nih mobilnya.
0: Oke. Okay.
1: Untuk nyamperin gue bannya sampai bocor ya kan.
0: Oke. Okay. Ban serep aman dong? Biasanya ban serep banyak yang gak dicek tuh, tau-tau kawatnya keluar. Terus
2: ada yang membantuin, ternyata mama malak.
0: Oke.
2: Jadi zamannya dulu tuh zaman tukang palak.
0: Oke, palak udah eksis ya di tahun 98 itu ya, baik-baik.
2: Paling eksis,
0: iya bener lagi, perempatan ya terutama ya.
1: Bener.
2: Gue dipalak tuh, disuruh kasih duit. Untung pada saat itu gue pakai ilmu kanuragan.
0: Kanuragan hadir. Rawa Rontek apa Rawa Lumbu? Rawa Lumbu Bekasi. Rawa Mangun Jakarta Timur ya.
2: Rawa Bujo. Kenapa ini benar cerita
0: benar
2: nih.
0: Iya benar-benar.
2: Pisaunya gue ambil.
0: Wow.
2: Gue pegang lehernya.
0: Oke.
6: Okay. Lu gue gak tahu siapa gue.
0: Oke. Okay.
2: Suara Batman gitu.
0: Oke.
6: Okay. Terus iya pak.
2: Terus kabur deh.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya kita nemu.
0: Ini saya kasih lagu ini ya. Musik ini ya. Oke. Okay. Terus mas. Ini berarti biasanya Who Wants to Be a Millionaire gak apa-apa ya. Minjem acara pagi. Oke, okay, yang ini kali ya. Lupa-lupa inget nih. Oke, terus? Bukan, ini bukan. Maaf, saya operatornya sendiri ya. Harap maklum ya. Oke, lanjut mas, lanjut, gas.
2: Malam nah, ini saat itu juga.
0: Oke. Okay.
2: Di gelapnya malam.
0: Iya. Yeah.
2: Di TB Singutupang yang masih dulu hutan.
0: Oke. Okay.
2: Aku mencari tambal ban.
0: Oke.
2: Setelah pelop memalak itu kabur, aku mencari tambal ban dan akhirnya menemukan.
0: Akhirnya ketemu email deh. Oh, di mana? Di rumahnya?
2: Di rumahnya.
0: Oh, langsung lompat ke halaman 7 ya, dari halaman 1. Sebelum masuk ke bab 1, ini masih banyak bab kita soalnya. Jadi akhirnya ketemu email. Ke Jagakarsa dong.
2: Jagakarsa.
0: Oh,
2: yeah. Dulu gue sebutnya itu hutan belantara.
1: Ya karena memang
0: sampai sekarang pun masih.
1: Sampai sekarang sekarang udah lebih maju lah.
0: Betul, udah kayak banyak, udah macet ya.
1: Iya. Udah berkembang banyak sekolah ya kan. Tapi dulu emang lumayan perjuangan lah Arif buat nyamperin gue ya ceritanya. Okay. Demi mendapatkan seorang vokalis.
2: Enggak ada handphone kan.
1: Iya.
2: Susah untuk cari.
0: Oh, sakti. Amat. Dulu tuh GPS enggak ada, toto nyampe aja ke rumah kan. Pokoknya acuannya adalah warung sana belok kanan. Kan abis lampu merah tuh kita nyampe aja kan, nggak harus ada GPS kan. Hebat mas. Wow.
1: So that's the first day sih ya ketemuan. Terus kayak ya udah membahas aja sih sebenarnya, lebih ke perkenalan karena pada saat itu kalau dari sisi gue adalah gue nggak mau asal join band dulu meskipun pada saat itu kenapa nama gue bisa langsung di offer sama seorang Nikita Dompas adalah karena seharusnya gue ngeband sama Nikita di bandnya dia tapi lalu nggak jadi dan akhirnya Nikita mikir bandnya bubar. Akhirnya dia bilang kayak, duh gue jadi gak enak nih sama lo, yaudah gue coba cariin band deh gitu. Karena waktu itu emang kayak gue benar-benar lagi pengen ngeband banget, pengen nyanyi lah gitu. Ya udah ketemu Arif ya, dan lalu kita arrange waktu buat studio ya untuk ketemu member yang lain, which is Poltak sama Robin. Karena Didit itu baru ditarik setelah kita rekaman ya, maksudnya setelah kita masuk industri kan.
2: Setelah
1: mau masuk industri lah kita akhirnya memutuskan untuk menarik Didit sebagai gitaris kedua gitu. Jadi ya
0: 8 orang ya?
1: Banyak banget.
0: Ada Didit, Lea, Teguh, Poltak, Arif, Udin, Robin.
1: Oke. Itu tersebar di beberapa fase nih.
0: Jadi Wikipedia emang nih.
1: Okay. Kita revisi. Jadi kalau fase pertama banget sih sebenarnya hanya email Arif, Robin, Poltak, Didit. Itu album 2004 sampai 2008 ya.
2: Album pertama lah.
1: Iya, album pertama lah intinya gitu. Lalu
2: soundtrack.
1: Ya, lalu Teguh itu kenapa ada di sini karena dia memang selalu membantu karena kita nggak ada keyboardist, jadi Teguh adalah keyboardist. Lea adalah yang tadi dibicarakan, yang di awal yang emang memutuskan untuk nggak mau ngeband gitu. Nah, lalu mungkin sisanya ya memang udah gonta-ganti pasang bongkar lah pokoknya gitu ya, bongkar pasang band member. Nah, ini Ardi sama Thomas nih 4.0 ya. Jadi udah formasi ini adalah dari formasi tahun 2018 sampai sekarang.
0: Gitu. Yang kemarin itu sempat main kesini juga itu kan dengan berbagai macam kolaborasi juga di album yang ini yang kemarin ya. Yang ada Smash bareng sama Smash.
1: Single sebenarnya. Jadi kita banyak project kolaborasi.
0: Nah, berarti selama 2 dekade lebih ini industri musik berubah total kan. Dari kaset sekarang tiba-tiba tinggal cenet langsung bisa di fast forward. Kalau kita dulu pakai pulpen tuh diginiin kalau siaran juga ya.
1: Pada zamannya ya.
0: Perubahan yang paling besar untuk 10 to 5 yang dirasakan saat ini dari segi musik atau pola pikir ketika bikin lagu itu apa?
1: Wah, apa ya?
3: Fasenya sih.
0: Fase.
3: Fasenya kita harus cepat.
0: Waduh, benar lagi.
3: Betul. Karena anak-anak sekarang tuh kayak mereka dalam berproduksi itu cepet banget sih mereka. Sat. Jadi. Nah, kita juga berusaha kayak gitu walaupun
1: gitu. Berusaha. Karena kita masih dengan mood orang lama ya. Maksudnya gini, mood orang lama tuh gini. Cari momen, you know, and then kayak moodnya, terus belum yang kayak, aduh nih gak feeling nih, kayak ini. Jadi, nah, kita masih di fase itu kadang-kadang, dan kalau fase itu diterapkan ke zaman sekarang, kayak kita udah ketinggalan 20 lagu nih sama yang generasi baru gitu loh. Dalam artian mereka udah rilis berapa kali, kita masih rilisnya masih di waktu. Karena zaman dulu kan label kayak gitu, ditaker lah. Oke, bulan ini si band ini nih ada list gitu. And then nanti kayak 6 months later, ada oke, ada band-band ini nih. Jadi kita mungkin juga masih terbiasa dengan kadang gitu ya dengan dengan format seperti itu. Tapi udah kesini-sini ya kita catching up lah gitu. Kalau enggak ya enggak ngejar tuh yang namanya katalog lagu untuk bisa banyak ya gitu.
0: Dan apakah konser ini akhirnya muncul karena udah kita udah pada cepat-cepat banget nih, kayak kita beberapa musisi juga banyak yang bikin konser di tahun ini. Apakah di 22 tahun ini adalah angka yang tepat untuk membuat konser yang namanya Perth to Jakarta A Journey Home? Iya. Kenapa pulang sih judulnya? Apa konsepnya kok kayak pulang nih? Gimana, Mel?
1: Apa ya? Memang karena ya kalau kita sih sebenarnya kata pertama adalah finally ya guys, konser ya finally gitu. Karena ya thanks untuk Ibu Dibio juga buat Mas Gilang yang udah reach out ya kan. Karena to be honest ini mungkin mimpi yang akhirnya kesampaian sih. Kita kan ya manggung sering. Intimate concert bisa dibilang okay lah, small gig kita bisa bilang itu intimate concert already. Tapi yang ini tuh feelnya harus beda. Kenapa? Karena kita akan menyajikan 2 jam performance ya kan, gitu, beda lah gitu dengan konten yang berbeda. Jadi ya kenapa tadi judulnya Journey Home? Ya memang ini perjalanan statement bahwa well this is home ya, pada akhirnya perjalanan panjang kita cinta dan karir dari Perth ya kan ke Jakarta ya this is home gitu. Ini yang this is where we supposed to be gitu. Itu sih
0: sama di mention Ibu Dibio ya, di mana juga di era tumbuh kembangnya 10 to 5 juga Ibu Dibio tuh ngantri ya Mas Gilang ya. Ngantrinya harus OTS on the spot. Calo udah ada parah gak sih dulu?
5: Ada, tetap ada.
0: Sekarang lebih parah sih. Baru buka lah abis, gak taunya dijual tuh di thread dadah dengan harga yang
7: iya lebih banyak daripada tukang palak.
0: Nah masih sakit hati. Yang di depan sini ya, yang tebar paku. Balik lagi 98. Tapi ke Ibu Dibio dulu nih Mas Gilang nih. Gimana nih proses kolaborasi yang terjalin hingga akhirnya lahir konsep yang 2 jam sebesar ini dan bukan intimate lagi kata email tadi. Berarti itu lebih besar dong untuk kuota penontonnya juga.
5: Iya iya. Jadi ya seperti biasa kita pengen supaya nostalgia lagi lalu konser ini lebih intimate, lebih intimate fans-fans dari lovers ke ke 10 to 5 sendiri lebih dekat lah semua gitu ya, lebih berkesan deh pokoknya. Okay.
0: Jadi memang targetnya adalah mereka yang dulu nyanyi 10 to 5 sambil ngebuka cover album ya, rebahan di kasur.
1: Iya, nyimak kaset ya.
0: CD.
1: Ya makanya menurut aku sih ini lebar banget. Kenapa? Karena ya pendengar kita tuh dari zaman yang dengerin kaset sampai CD sampai transisi ke digital gitu. Jadi ya jadi salah satu pertimbangan juga sih sebenarnya buat kita semua untuk ya untuk memikirkan kayak venue-nya, konsepnya dan lain-lain. Karena kan ini yang nonton akan akan generasi alpha sampai milenial nih kayaknya.
0: Bahkan
1: mungkin Gen X ya gitu loh.
0: Gue baru sadar gitu. Ternyata 10 to 5 itu udah 20 tahun lebih ketika ada Gen Z yang bahas. Guys, lagu tahun 2000-an di mana gue sekarang umurnya 20 dibahas nah, di
1: iya
0: TikTok.
1: Kan? Iya kan?
0: Legend.
1: Kita aja enggak pernah nyampe setahun
0: asli
1: lama ini
0: iya.
1: Gitu loh.
0: Hah? Udah 20 tahun yang lalu lagu-lagu ini gue bilang, "Waduh, guys." Oh, wow. Oh, Gen Z ya. Oh, oke. Okay. Nah, ini masalah konsepnya terus juga apa nanti experience yang akan diberikan terhadap kaget sumpah itu anak siapa di belakang ya, gue kaget beneran muncul dari jendela, "Hai, lagi libur sekolah ya kamu?" Okay. Nanti pertanyaannya Hanavia akan dijawab langsung dan juga Masku juga akan dijawab oleh teman-teman dari 10 to 5. Kita akan jangan rehat sejedak, jatuhnya saya kayak Bapak Karni Ilyas nanti ya. Kita akan lewatin beberapa satu ini pasti tetap di Isuara, suara warga Indonesia.
8: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Pasar Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia, Dodo Harahap masih bersama. 10, 2, 5. Yoi.
1: Mas Gilang.
0: Dan juga Mas Gilang dari Ibu Dibio.
2: CEO yang menyamar.
0: CEO yang menyamar ya. Yang, wah, itu emang serial Gracin tuh fenomenal ya, sampai tap in produk lagi. Ya. Permen kopi tuh di situ.
1: Biasa. Anehnya tuh setiap Gracin ceritanya sama.
0: Iya. Lu ngikutin ya?
3: Tapi ngikutin dia.
0: Ngobrol sama Fai, itu orang produksi tuh. Asli sambil makan kuaci dia tuh.
1: Iya, tapi kenapa kayak lagi ya?
0: satu menit
3: dari drakor beralih ke Gracin sih, luar biasa.
0: Wah, gua drakor aja belum kelar, dia udah ke Gracin ya, gua kalah jauh dong. Drakor belum bisa nikmatin.
1: Nanti
0: lagi.
1: Habis itu rencananya mau ke drama Thailand.
3: Bollywood akan comeback gak kira-kira? Bollywood dulu kan hits kan?
0: Ini dulu, Turki dulu dong. Oh, iya. Lagi hit ya? Lagi Turki sekarang. Okay. Selain Volley mereka ya.
1: Turki. Oh, sama ini dulu dong, telenovela.
3: Maria
1: Mercedes ya kan?
0: Tante rambut palsu ya, tante rambut palsu ya. Apa Clarita cinta yang hilang atau apa tuh? Ada tante ini sama abad Carlota. Lo tau gak? Jadi dulu tuh kalau orang di radio ada yang suka kepo, tuh bilang dia Carlota. Ada pembantu namanya Carlota di itu. Ah, lo gak tau lo Goy, nonton Goy. Yeah. Well, anyway. Nostalgia itulah yang akan diberikan oleh teman-teman dari 10to5 di konsernya yang ke-22 tahun ini, yaitu adalah Perth to Jakarta, A Journey Home. Dan ada, tadi sempat ngobrol, ada experience yang akan diberikan lagi nyari tempat nih ya, yang dimana ada unsur tumbuh-tumbuhan. Bukan tumbuh-tumbuhan, malahan pohon. Ya. Kenapa ada pohonnya? Harus ada pohon, harus ada apa namanya experience seperti itu, Mas?
4: Karena menyesuaikan dengan pengalaman gue mencari email.
0: Mencari email tuh malah tinggal buka komputer, tetap buka inbox email, enggak maksudnya. Kenapa dulu? Ya karena lewatin pohon.
4: Lewatin hutan belantara.
3: Sekapok itu dia cari gue ya kayaknya. Tapi udah beda lah. Sekarang area Jagakarsa beda.
0: Jagakarsa 98.
3: Dulu tuh tapi bahan ini jadi bahan cerita bertahun-tahun sih. Jadi gak cuma Arif. Jadi Robin, our another member juga. Kayak Polter tuh paling gak mau ya ke area gue ya.
4: Iya, gak mau.
3: Iya,
1: ketemu di Citos aja deh.
3: Iya, ketemu Citos aja deh. Tunggu kayak, enggak Arif, lu aja yang jemput gitu. Udah ada.
0: Garis tengah Citos lah, udah paling pas lah.
3: Iya. Si Robin juga gak mau, aduh susah banget susah parkir gitu. Jadi kayak semuanya gak mau gitu karena Jagakarsa.
0: PR kalau susah parkir juga ya. Satu orang mobil satu, udah berapa tuh beruntut rumahnya email. Iya. Dan ini kabarnya selain konser anniversary, teman-teman 10to5 juga meluncurkan single terbaru.
1: Iya betul.
0: Judulnya itu No FOMO. No FOMO tapi digabung.
1: Ini yang udah ya, yang udah.
0: Oh
1: ya,
0: ada
1: yang
0: lagi?
1: Ada lagi.
3: Wow. Benar-benar baru banget. Baru.
0: Oh gitu.
3: Akan dirilis di hari itu.
1: Iya.
0: Pantas belum muncul di sini, yang munculnya No FOMO.
3: Belum ada. Tapi No FOMO baru juga sih.
0: Nah, sempat sama Hero.
3: Sama Hero betul. Kita sempat kolaborasi. Itu kolaborasi terbaru kita kemarin dengan Hero. Iya, kita pengen coba sesuatu yang baru dengan nasyid modern. Jadi ya momennya kayak masih Ramadan ya waktu itu ya. Iya. Jadi ini kolaborasi terakhir sih kita sama Hero.
0: Dan nanti ini yang pasti sudah selesai diproduksi ya. Yang nanti akan rilis. Memang sengaja di pas konser itu akan
3: momennya.
5: Cuman di situ ya.
0: Betul. Live di situ nyanyiin langsung dirilis di streaming platform dar gitu.
1: Rencananya sih kayak gitu ya.
0: Nah, ini dari sisi visual, musik sampai storytelling, bagian mana yang paling menantang untuk dipersiapkan dari segi konser ini?
1: Wah, jujur buat kita visual.
0: Visual
1: paling menantang istilahnya.
0: Kenapa?
1: Karena konsep yang akan kita bawain nanti ya, rencananya itu merupakan istilahnya cerita cinta. Cerita cinta, cerita cintanya Mas Arif ya.
0: Mas Arif. MVP-nya Mas Arif kalau kata Gen Z MVP-nya. Most valuable people, the person. Terus?
1: Jadi rencananya tuh emang kita mau bawain konsep itu berupa kayak cerita gitu lah, selama 2 jam.
0: Wih.
1: Gitu. Kisah cinta, ya itu dari Perth Itu Jakarta. Kayak gitu.
0: Wow. Jadi memang akan ada visual gerak gitu ya.
1: Iya, benar. Wow. Itu sih yang paling menantang dan semoga enggak ada halangan ya.
0: Amin. Jadi, okay.
1: Seru gitu.
0: Yeah. Semoga Ibu Dibio juga lancar ya dari segi penjualan segala macam ya.
1: Amin. Okay. Semoga enggak pusing lah sama kita ya.
3: ayo, Sahabat Suara harus beli nih pokoknya nih
0: tiketnya
3: mumpung masih available.
0: Oke, okay. Ada tadi bilang lagu 10 to 5 selalu lagu laginya menjadi song list karaoke I Will Fly dan You. Uci harus. Ya,
2: harus dong.
0: Harus datang dong. Ya, Uci masih ya. Masih pre-sale ya?
1: Iya, minggu depan
0: harga naik. Normal.
1: Harga normal.
2: Senin harga naik.
1: Sesuaiin sama harga bensin juga ya.
2: Betul, gas 3 kilo.
0: Iya. Karena Oktober juga kabarnya akan ada diskon di 88 ya. Enggak. Dekat budget marketing jangan.
1: Sama di 10-10 ya.
0: Begitu selanjutnya sampai hari H. Oke, okay. Anniversary ke-22 ini angka yang enggak bulat kayak pengennya konser ke-20, ke-30, yeah. Ya 30 karena belum nyampe ke situ ya. Yeah. Ini apakah justru momen ini yang dipilih untuk dirayakan lewat konser besar karena 22? Atau gimana?
3: Iya, Feng Shui-nya bagus aja lah.
0: Waduh, dua Feng Shui-nya sih.
3: Dan pas banget, maksudnya ketika emang kita lagi kayak mikir-mikir, oh iya, tahun ini kita 22 tahun ya, kita mau ngapain ya. Tiba-tiba ada obrolan Ibu Dibio pas reach out gitu. Okay. Jadi ya, menurut kita sih serba pas aja gitu. Jadi ya...
4: Ada dua personil lama, ada dua personil baru.
0: Wih.
3: Iya, dua-dua. Terus ya, apa namanya, dan... Ya meskipun 3 tahun lagi tanggung silver ya sebenarnya.
0: Iya.
3: Cuman ya udahlah, it's okay.
1: Ya 3 tahun lagi.
3: Iya.
0: Lagi.
3: Wow. Diulang lagi ya.
0: Ibu Dibio lagi.
1: Iya.
0: Main ke Suara lagi.
3: Iya.
0: Oke. Sekarang kita akan main game.
3: Oke.
0: Okay. Namanya Memory Check. Langsung saja kita mainkan gamenya. Ini dia gamenya. Pertanyaannya.
3: Okay.
0: Ya, patah lagi berhentinya. Aduh.
1: Ini jawabnya cepet-cepetan apa?
0: Jawabnya harus kompak.
1: Harus kompak.
0: Okay. Ya. Siapa personil? Oke. Okay. Siapa personil yang paling sering telat latihan?
1: Thomas.
0: Wah. Langsung bareng ya. Okay, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang paling perfeksionis saat recording? Recording nih ngomongnya nih.
3: Ardi lah. Ardi sih, karena dia yang banyak produce soalnya.
0: Email. Waduh, ini udah mulai ada dua nih. Mau ngaku.
1: Enggak, saya
0: enggak
1: gitu.
0: Oh, ya, senggumam, tapi enggak gitu kok. Lagu 10 to 5 mana yang paling bikin kalian ikut bernostalgia setiap kali dibawakan live?
1: I Will Fly, udah pasti.
0: Jangan beda-beda dong.
3: Jangan beda-beda ya, I Will Fly deh.
0: Emang Mel maunya apa, Mel?
3: Kalau gue nostalgia sih I Do ya menurut gue.
0: I do ya.
3: Iya. Kayak masing-masing punya sendiri.
0: Oke, okay, kalau masing-masing kita tanya dulu, Mas.
4: Hanya untukmu.
0: Mas Arif ya?
3: Hanya untukmu.
0: Hanya untukmu.
3: Kalau Arif.
0: Kalau
3: Thomas.
2: Brand new day.
0: Jangan lupa Sahabat Suara ada Brand New Day, ya. Yeah.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau tadi email.
3: I do.
0: Kalau tadi I will fly ya.
1: Mas Gilang.
2: Love is you.
3: Oh.
1: Udah jadi playlist tuh. Bagusan tuh. Ya. Udah jadi playlist tuh. Udah 5.
0: Kalau gue Room Racing Chocolate lagi.
3: Yes.
1: Mas apa mas?
0: Apa? Dia enak magang. Dia lagi mikirin kuliahnya gimana nih. Agoy. Lo lagu 10 to 5 apa? Yang lo banget. I will fly. Semoga langgeng ya sama pacar lain sekarang ya gue ya. Oke, okay, next. Masih inget gak masalah yang pernah dihadapi dan masih keinget sampai sekarang?
3: No.
0: Masalah yang pernah dihadapi. No.
1: Pengen bubar.
3: Iya sih, kayak
0: serius? Betul. Ada pikiran gitu?
1: Aduh, selama 10 tahun tuh mikirnya begitu tuh.
0: Oh iya?
1: Iya.
3: Iya, ada lah pemikiran mau bubar atau hiatus atau kayak mau ngapain lagi ya
0: hiatus
3: kita.
0: Hiatus masih mending, pengen bubar tuh udah ketok palu terakhir tuh.
3: Iya, pengen
4: hiatus sudah.
3: Hiatus tuh justru, hiatus
0: at
3: sudah.
0: At least balik lagi dong.
3: Ada pertanyaan, nih gimana sih? Nah gitu kan, karena kita kayak kelamaan dia gitu. Kayak apakah kita goodbye aja for good, apa gimana.
1: Tapi sorry, kita hiatus cuman hiatus karya sih sebetulnya.
3: Iya,
1: kalau aktivitas karya. Manggungnya bandnya tetep. Aktivitas bandnya tetep. Okay. Manggung-manggung tetep. Cuman kita gak ada hari baru aja.
0: Harus membubar ya. Ngeri ya. Oke. Satu kata dari masing-masing personil, dari Mas Arif, Imel, Thomas, dan juga
3: Ardi.
1: Harus nyambung katanya.
0: Gak usah. Oh, bukan. Game-nya gak segitu, gak ada hadiahnya. Jangan terlalu effort, Mas. Satu kata dari masing-masing personil untuk menggambarkan perjalanan 10 to 5 selama 22 tahun. Satu kata aja, silakan, Mas Arif.
4: Kebersamaan.
0: Kebersamaan. Email. Ini harus lagu Bunda ya. Agak sedih ya. Menurutnya Bunda Korla tapi jadi jo drop. Apa? Jadinya email? Ardi sama Thomas enak, udah tahu nih dia mau milih apa.
3: Iya, coba mereka duluan
0: ya. Oh yaudah. Thomas.
2: Kekeluargaan.
0: Oh.
3: Ardi. Ada ke-nya ya depannya.
0: Kemesraan nih, awas lu ya. Bakar api unggun nih gue nih.
3: Gue baru ngomongin.
1: Gue kata-kata beda. Keakraban.
0: Makrab. Malam akraban. Jadi jurit malam.
3: Oh baik, gue ada satu kata yang pas nih.
1: Aduh, uskul.
3: Kan udah ke semua kan.
0: Iya, belakang. Okay. Kita recap dulu ya.
3: Recap dulu.
0: Tadi kebersamaan, kekeluargaan,
1: keakraban.
3: Kamu jawab kekeluargaan tadi? Oke.
4: Sebenarnya mau
1: ketularan. Ketularan enggak kan?
0: Kedengeran? Kemungkinan. Gak mungkin ketempelan ya, jatuhnya serem ya.
3: Aduh, apa ya? Ya oke.
0: 22 tahun, 10 to 5. Apa tuh? Gue langsung kepo, apaan tuh?
3: Kesetiaan.
5: Suara warga Indonesia. Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
6: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
5: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
6: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
5: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
7: Kita langsung ke puncak acara kita. Kita coba buka pintu 402.
5: Diangkat dari film horor Korea box office, Bonjian, Haunted Asylum.
8: Menyuruh kita main jelangkung di rumah sakit angker kayak gini.
5: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
9: Suara warga Indonesia.

0: Perjumpaan kita dari Chandra Darusman dan juga Dian Sastro Wardoyo. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama 10to5 yang akan konser. Dan tadi Mas Arief cerita, ternyata sekarang tuh yang nanggep, co nanggep bahasa gue gak tuh, itu adalah pensi.
1: Pensi SMP.
0: Wow. Kembali lagi ke pensi. Gimana energinya dengan pendewasaan yang sekarang ini, energinya gimana? Menanggepin gen-gen Z dan Alpha mepet itu.
2: Energinya lelah.
0: Nah itu dia. Wow.
2: Mengimbangi, iya maksudnya gini, apa ya, kalau kita sih yang pasti justru memberikan apa ya, memberikan energi yang beda lah ya buat kita ya guys. Karena jujur kan kangen juga selama ini kan, sebelum kita ada tawaran lagi untuk main-main lagi di pensi, itu kita lebih banyak kayak corporate events, ya kan, wedding, atau ya private events. Tapi ketika balik lagi ke pensi itu emang vibe-nya beda banget langsung gitu.
1: Ya kita jadi berasa muda aja.
2: Berasa muda, udah pasti satu.
0: Kangen check sound gitu ya.
2: Kangen, iya, kangen panggung-panggung panas ya, ya gak sih? Karena panggung acaranya gerah. Kan selalu...
1: Gua sih gak kangen sih. Panggung panas sih gak kangen sih.
2: Jadi kayak, ya penyesuaian lah udah pasti. Asik. And then ketemu anak-anak yang, ya anak-anak SMP.
0: Manggilnya apa? Tante, SMP. Om dong berarti.
1: Kita bilang sama mereka, panggil nama aja.
2: Kita, asik. Kita larang mereka untuk panggil kita om tante ya. Jadi kita bilang kayak, ush, jangan sungkem, panggil ke aja ya.
0: Takut jangan jangan minta salam tempel.
2: Suka mendadak salim ya. Jadi ya itulah. Dan apa namanya, energinya beda. Ketemu mereka yang mungkin mereka, buat mereka nonton kita itu pertama kali gitu loh. Sementara, okay, ngerti kan? Jadi paham. Kayak, sementara ini adalah rotasi yang buat kita udah berputar, udah berulang kali. Jadi, ya yeah, I know that feeling, we know that feeling. Jadi kita tahu rasanya gimana nonton band idola gitu ya di sekolahan gitu. Susah-susah ngumpulin dana ya kan dari orang tua dan lain-lain dan sponsor mungkin. Jadi kangen tuh ngelihat muka-muka mereka yang kayak gitu yang emang bener-bener appreciate banget kita as a guest star gitu.
3: Nah, apalagi ketika lagi mainin lagunya terus kita suruh mereka nyanyi, mereka semua nyanyi.
0: Bih.
3: Kalau kita rasanya suhu, energinya luar biasa.
1: Iya, gitu. Kita suruh mereka diem, mereka nggak mau diem.
0: Oh. Gua udah bayar kata dia.
2: Lebih berisik sih memang kalau di pensi, lebih
0: itu,
2: seru jadinya.
0: Itu ya. Wow. Dan sekarang ini akan mengulang dan mengajak lagi generasi yang baru, which is buat sahabat suara yang kelahiran tahun 2000. Ya, 2000 ke atas, 98 ke, baru lahir tuh 10to5. Sahabat suara yang ya lagi masa-masanya productivity-nya lagi kencang banget nih, siapin duitnya. Karena ya Ibu Divio mempersembahkan 10to5 dengan judul konsernya adalah Perth to Jakarta, A Journey Home. Nah nih Mas Gilang nih,
4: siap.
0: Kenapa konser ini dari Ibu Divio sendiri gak boleh dilewatkan?
4: Karena konsepnya beda dari yang lain. Di dalam venue-nya tuh bisa mungkin kita dekor seperti taman di Perth gitu ya. Lalu visualnya juga kita punya konsep yang beda dari yang lain juga. Dan ya nostalgia bersama dengan lagu-lagu yang dulu dan lagu-lagu yang baru gitu ya.
0: Seru ya, anaknya sama ibunya datang sama bapaknya nyanyi bareng ya. Nah ini di apa, standing?
2: Ya,
0: konsepnya itu, duduk.
2: Nah ini nih,
0: lay down. Beanbag, maksudnya beanbag ya.
2: Terus nyender ya.
0: Nyentrik ya, nyender di tiang listrik.
1: Nah, ini kita lagi pertimbangin juga ya.
2: Iya.
1: Lagi mikirin juga, soalnya ya balik lagi ya, yang datang ke tempat
0: venue.
1: Datang ke konser kita ini kan bisa dibilang umurnya kayak luas ya.
0: Iya, luas.
1: Ya, luas gitu ya. Jadi kita lagi mikirin juga ya, pengennya sih mungkin emang lay down ya, asik ya. Maksudnya lay down gitu ya, santai gitu ya. Asik ya. Pengennya sih kayak gitu.
2: Ini generasi leye-leye sama generasi yang masih banyak energi kan masalahnya.
0: Iya, asik.
2: Jadi ya kita lagi mencoba mencari venue yang pas, yang emang family friendly juga, tapi ya enggak terlalu duduk banget, karena kita juga pengen vibe konsernya berasa gitu. Jadi masih ada pertimbangan-pertimbangan itulah gitu.
0: Okay, ada enggak yang bisa di-spill dikit aja yang dengan momen, wah ini benar-benar gak nyangka nih, damn kok ada ini ya nih di konser, ada enggak tuh kreatif yang dipikirin itu? Apa bentuknya?
2: ya pada saat sekarang sih kita masih lagi dalam menggodok konsep aja ya gitu, dan apa namanya karena ini kan masih ongoing juga penjualan tiket dan lain-lain. Visual aja tuh kemarin kita baru benar-benar yang maksudnya mau merampungkan finalisasi ya, pengen kayak gimana, karena untuk nyocokin sama tempat juga sih ya Mas ya. Betul. Ya kan gitu. Kalau misalnya tempatnya pas ya bisa didandanin yang sesuai konsep kita.
5: Okay.
2: Nah, baru kita go gitu.
4: Surprise deh pokoknya.
5: Surprise ya.
6: Yang pasti banyak lagu yang jarang kita mainin.
2: Nah, itu ya. Juga
6: kita mainin di konser ini.
1: Ya. Jadi kalau mau tahu surprise-nya harus beli tiketnya.
5: Iya, ini dia ya.
2: Harus datang.
5: Pre-sale. Silakan undang sahabat suara untuk meluncur ke Ibu Dibio.
2: Yes.
5: Pesan tiketnya gimana Mas?
4: Bisa langsung ke ibudibio.com lalu pilih eventnya Turn to Five dan bisa beli langsung di situ.
5: Oke, okay. untuk di dalam waktu terdekat ini
4: ya.
5: Masih pre-sale ya?
4: Masih pre-sale, mungkin minggu depan dengan harga normal. Harga normalnya 300 ribuan. Dan untuk kita ada promo buat Gen Z. Gen Z boleh ada 10 tiket ya, 10 tiket yang akan kita bagikan dengan syarat mereka harus meng-cover lagunya Turn to Five dan men-tag Turn to Five dan 5 temannya gitu.
5: Gen Z.
4: Gen Z.
5: Wah, KTP nih mainnya ya, udah gak bisa ketolong deh. Oke. Kalau sekarang pre-sale berapa berarti?
4: Sekarang 250 ribu.
5: Wah, itu dia sahabat suara ya. Ke ibu?
4: ibudibio.com
5: D-I-B-J-O D, ya. ibudibio.com
2: ya.
5: Pilih Turn to Five, langsung masih pre-sale ya.
2: Iya.
5: Akan berubah secepatnya nih harganya.
2: Oh, cepet banget. Ada dua kelas ya, by the way. Ada yang regular sama VIP.
4: VIP meet and greet.
2: Nah, VIP ini dapat meet and greet nanti gitu. Jadi ya, different price.
5: Okay, siap. Kalau gitu, thank you banget untuk Turn to Five dan juga Mas Gilang.
2: Sama-sama.
5: Gak sabar. Tanggal 10 Oktober.
2: 10-10-26.
5: Aduh, itu dia. Untuk informasi lebih detail lagi berarti bisa di web IG-nya Ibu Dibio dan juga
4: ya, di Dibio Ticket Box dan 10 to 5.
5: Oke, okay. Kalau 10 to 5?
2: 10 to 5 Instagram-nya di 10-25band.
5: Nah.
2: TikTok juga sama.
5: Oke. Okay. Please beli Bang. Ya, beli nanti silakan ya.
1: Maksudnya dia mungkin please beliin Bang.
5: Nah, ya. Itu. Gajinya tanggal 25, lo tau dong tanggal sini tanggal berapa gue. Aduh, ada yang namanya juga bilang I do love you. Memorial sekali itu lagunya ya. Wow. Thank you.
1: Thank you.
5: Mas Gilang, thank you.
2: Sama-sama.
5: Mas Arief, terima kasih banyak.
3: Sama-sama.
5: Oke, okay. Terakhir kita munculin lagunya 10 to 5 barengan sama Hero dengan No FOMO. Dodo Harap dan 10 to 5 pamit, kita ketemu lagi di hari Senin. Bye.
3: Bye.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Duh, ini gelangnya patah. Antingnya ini kok nggak ada sebelah ya? Yang ini juga. Kayaknya kok nggak ada 1 gram. Segini banyaknya, suratnya hilang semua. Hah, gimana bisa dijual coba?
3: Tenang. Jual aja perhiasan rusaknya cuma di I Love Emas.
4: Hai Wong Kito Galo, jangan buang perhiasan emas yang rusak, patah, hilang sebelah, atau beratnya kurang dari 1 gram karena masih ada nilainya loh. Karena I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi, sudah hadir di Palembang Indah Mall Lantai RG. Cuma I Love Emas yang siap membeli perhiasan rusak dengan harga tinggi. Semuanya dijamin aman karena pakai metode pengecekan tanpa gosok, jadi hasilnya pasti lebih akurat dan enggak mengurangi kadar emas sama sekali. Selain emas, juga menerima logam mulia lainnya seperti perak, platinum, paladium, rodium, dan berlian. Catat ya, I Love Emas, pelopor nomor 1 pembeli emas dengan harga tinggi. Buat info detailnya, bisa cek www.iloveemas.co.id dan @iloveemaspalembang.
5: Jakarta, tentu saja Indonesia berada di sebelah kiri.
6: Indonesia memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan GTV.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Isro Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Alarm jam 3 pagi itu biasanya disnus ya, kita matiin gitu ya. Tapi kalau lagi demam Piala Dunia 2026, terus yang main tim jagoan, baru bunyi dikit aja ya, langsung melek gitu ya. Catat jadwal pertandingan hari ini biar nggak terlewatkan pertandingan tim favorit kamu di Piala Dunia 2026. Untuk hari Kamis 16 Juli 2026 itu jam 2 pagi ada Inggris versus Argentina. Sekali lagi, Kamis 16 Juli 2026 jam 2 pagi itu ada Inggris versus Argentina. Nah, biar bisa nonton Piala Dunia 2026 di mana aja dari handphone kamu, jangan lupa juga buat aktifkan paket Bola Gembira cuma Rp60.000 dari aplikasi My Telkomsel, udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV. Streaming lancar, selalu up to date, dan momen seru di lapangan juga enggak bakal terlewatkan. Jadi siapin jersey favorit, cemilan, dan tenaga kamu buat nonton semua pertandingannya Piala Dunia 2026. Download aplikasi Maxstream TV sekarang juga dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Oh yeah!
8: Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di Maxstream TV. Cuma Rp60.000. Streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel. Hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke Maxstream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu yang lagi di perjalanan dan terlihat dari jauh ada Alfamidi, aku sarankan jangan cuma dilewatin, diliatin, tapi mampir deh buat belanja sekalian, sahabat suara. Dan sekarang aku pengen kasih tahu kamu, kalau belanja di Alfamidi, di sini kamu bisa tebus terus murahnya. Dan periode sampai dengan hari ini, ya 15 Juli 2026 ini menarik banget loh ya. Hanya dengan belanja Rp50.000, kamu bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada satu piece sosis ayam, sapi 3x25 gram, satu piece Simba Choco Chip susu 34 gram all varian, satu piece Briogo Potato 56 gram, satu piece Nutri Gel Jelly Powder rasa buah all varian, cincau 15 gram, satu piece Pucuk Harum Teh Original Less Sugar botol 500 ml, satu piece Bintang Zero kaleng 330 ml atau satu piece Outside Choco Malt Barista Blend Choco Straw 200 ml. Lalu dengan berbelanja Rp75.000, kamu bisa tebus harga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 3 pieces Pristine 8.6 Plus Water Bottle 400 ml ya, 3 pieces Tau Kainoi Big Sheet All Varian 3,2 gram dengan varian yang sama, dan satu piece Top Coffee Gula Aren Avocado Mochaccino 9x22 gram, Cappuccino 6 plus 3x25 gram, dan kamu bisa pilih 2 produk. Ada juga nih dengan belanja Rp100.000 kamu bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada satu piece Sari Roti Sobek Coklat 214 gram, satu piece Kitela Keripik Singkong Ori Balado BBQ 175 gram, 2 piece Paroti Sus Poch Coklat Strawberry 70 gram dengan varian sama. Ada juga produk non-food, itu satu piece Tempo Facial Tisu Neutral 480 ply, Softpack 4 ply, Bluebell, Sakura, Pear Blossom, 2 piece Sunlight Jeruk Nipis 400-430 gram, atau juga ya, untuk yang lainnya ini bisa langsung pilih 3 produk. Hemat banget pastinya di Alfamidi, jadi ayo belanja sekalian berburu produk hemat di TTM. Informasi lengkap bisa cek aja di Instagram @alfamidi_ko. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas, jangan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Isro Palembang, Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Alarm jam 3 pagi itu biasanya di snus ya, kita matiin gitu ya. Tapi kalau lagi demam Piala Dunia 2026, terus yang main tim jagoan, baru bunyi dikit aja ya, langsung melek gitu ya. Catat jadwal pertandingan hari ini biar nggak terlewatkan pertandingan tim favorit kamu di Piala Dunia 2026. Untuk hari Kamis 16 Juli 2026 itu jam 2 pagi ada Inggris versus Argentina. Sekali lagi, Kamis 16 Juli 2026 jam 2 pagi itu ada Inggris versus Argentina. Nah, biar bisa nonton Piala Dunia 2026 di mana aja dari handphone kamu, jangan lupa juga buat aktifkan paket Bola Gembira cuma Rp60.000 dari aplikasi My Telkomsel, udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV. Streaming lancar, selalu up to date, dan momen seru di lapangan juga enggak bakal terlewatkan. Jadi siapin jersey favorit, cemilan, dan tenaga kamu buat nonton semua pertandingannya Piala Dunia 2026. Download aplikasi Maxstream TV sekarang juga dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
0: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: kamu tahu waktu di, waktu yang di Desa Mati
1: ada kejadian.
0: Aku dan awalnya aku kan itu pertama masuk kan aku.
1: Padahal kamu kan jadi setan di situ.
0: Iya. Nah. Tapi di situ tuh ada suara ketawa.
2: Ya, siapa yang ketawa?
3: Ketawa. Enggak. Yang bikin kopi,
0: Enggak, itu set. Enggak, itu set udah enggak ada semuanya.
1: Udah enggak ada pada kabur
0: karena dia udah ketawanya gini.
1: Iya.
0: Gitu.
2: Ikut, dia ingin ikut.

0: coba sih. itu di dekat sumur. Di situ. Oke. Selesai nih. Okay. Nah, apa orang pada enggak percaya dan ternyata kan asistenmu juga dinampakin.
1: Si nenek-nenek. Itu mah dia memang biasa napa hantu.
0: Bisa ngeliat kan ya, gitu. Nah, ternyata dia ada yang lihat pocong. Baru kemudian orang makeup effect juga ngeliat, oh iya ada gitu.
1: Tapi kalau untuk aku sih, aku alhamdulillah ya kak, aku kayaknya dilindungi gitu ya. Jadi gak diganggu, gak diapa-apa gitu.
0: Kamu kan memang sang dewi.
1: Iya sih.
2: Wow.

0: ini. Iya,
1: pokoknya gitulah intinya aku alhamdulillah lancar.
0: Ya, ya. Amin.
1: Tapi kalau Kak Adi, scene apa yang Kak Adi paling ingat?
0: Iya, benar. Sambungin. Bagus, ya. Bagus.
1: Yang paling kayak diinget, yang paling kayak aduh ini perjuangan banget butuh.
2: Enggak, ini masalahnya. Ini kan ada penyiar dua.
1: Iya.
2: Ini berguna enggak sih?
3: Kita cuma ngopret mixer doang.
2: Kalau aku pribadi memang waktu yang dilempar-lempar itu sih, karena posisinya memang 3 hari hujan berturut-turut, dan itu waktu itu banyak kru yang sakit.
1: Iya, ya, kan? benar.
2: Tim makeup ada yang banyak yang sakit karena memang kita itu kerja malam dan itu musim hujan.
1: Iya.
2: Itu musim hujan Februari.
1: Terus hutan, ngebayangin sini nyamuk lah apalah.
2: Segala macam kayak gitu. Dan itu betul-betul di tengah hutan. Itu memang itu sih yang paling melelahkan gitu.
1: Bukan melelahkan lagi, aku tuh kayak aku mau pasrahkan badanku. Jadi aku udah tahu ini scene yang paling susah. Aku udah siap kayak mau badan sakit kayak mau apa kayak, ya penting aku pengen hasilnya bagus gitu. Jadi kita benar-benar kayak
3: total
1: pasti memberikan yang terbaik buat Cikodam.
2: Ini bayangin ya, itu adegan udah gedebak gedebuk ujungnya nangis.
1: Itu
2: capek.
1: Itu nangis bukan karena sakit tapi emang capek. Udah lelah, udah kelak.
2: Itu tension yang nangis itu
1: yang dulu.
3: Iya, terus spoiler ya.
0: Jadi itulah adegan yang harus ditunggu.
1: Yes.
0: Tapi nih ya, kan kalau Bang Adi kan udah beberapa kali nih ya tampil di film. Kamu nih ceritanya di sini adalah superstar gitu kan. Seperti ekspektasimu enggak sih?
1: Kalau seperti ekspektasi sih aku ya alhamdulillah ya. Aku di film Cikodam jujur Kak, aku emang membawa enjoy kayak emang happy. Satu happy dengan pemain semuanya juga welcome, baik-baik semua, krunya semua juga baik-baik,
2: saudara darahnya juga. Makanannya enak-enak.
3: Makanan apa yang enak?
0: Baby itu penting.
2: Makanan apa? Kita itu kan biasanya kalau makanan itu kan suka nasi kotak.
1: Iya.
2: Enggak, ini enak. Enggak ada.
3: Dimasak.
1: Di ambil sendiri.
2: Prasmanan
0: tapi udah dipikirin.
2: Sumpah cakep. Jadi kayak ada sop iga gitu-gitu.
1: Ada lauknya tuh bisa dipilih, ada beberapa gitu.
3: Lauknya tuh dari kotak dimasukin ke prasmanan.
1: Enggak, dimasak langsung.
2: Ini memang mewah.
0: Ini ada pergeseran di mana craftnya film itu akhirnya sekarang dipikirin. Enggak cuman kotak tapi kopi, teh
1: harus
0: mau dibikin mau apa gitu.
2: Enggak habis-habis.
1: Iya, harusnya gitu menurut aku. Karena itu biar gimana caranya
3: nyaman.
1: Pemain juga tetap nyaman, happy gitu. Karena kita kan dibanting-banting, dicekek-cekek lah di apa ya. Kita kan tiba-tiba ada makanan yang enak. Wow, jadi semangat lagi gitu
0: yang penting. Oke, kita break dulu boleh ya?
2: Jangan kemana-mana, tetap stay tune.
1: Iswara.

memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga.

0: tunggu suatu siaran yang berasa gue lagi high rock atau kardio tinggi ya. Tapi I love today.
1: You love the vibes.
0: I love. Yeah.
2: Ini menyenangkan.
0: Iya, kick.
2: Karena kita nggak perlu banyak ngomong. Biasanya penyiar itu kan harus mikirin ngomong apa ya.
0: Iya.
2: Kali ini kayaknya udah deh biarin mereka aja deh ngomong. Ya. Tapi seru banget vibe-nya. Kita lagi ngomongin Cekodam. Terus udah gitu akan tayang 16 Juli.
0: Betul.
2: Cekodam ini kan adalah film komedi horor.
0: Yes.
2: Di mana ada setan yang diturun ke bumi.
1: Yes.
2: Untuk menakuti orang-orang.
1: Yes.
2: Karena kalau misal orang itu tidak takut, si setan ini pada mati.
1: Bener. Ya kan? Pinter. Pinter loh.
0: Kayak, langsung nyampe.
1: Iya, kayak penyiar loh. Kayak
0: penyiar. Penyiar.
2: Aduh.
0: Iya, seperti ya.
2: Tadi lu tau gak, sebelum kita siaran, gue disangka ke operator. Oh, Mas juga siaran ya? Anyway, tadi kan kita udah banyak cerita ya. Maksudnya kayak ceritanya, filmnya, terus karakter kalian, Adi jadi genderuwo.
0: Iya, jadi setan.
2: Iya kan? Kamu jadi apa, pemain
0: manusia,
2: utamanya.
0: Manusia.
2: Tapi katanya ada satu proses-proses yang pengen kalian ceritain ya.
1: Coba.
0: Action,
2: sedih. Apa yang mau di-highlight?
0: Kalau aku jujur ya, di film Cekodam ini banyak sisi-sisi yang mungkin yang orang belum pernah lihat gitu.
2: Okay.
0: Biasanya kan orang lihat aku tuh kayak, ini anak ini nih pernah sedih gak sih?
2: Yeah.
0: Soalnya heboh terus, ini terus. Tapi di film Cekodam ini semuanya ada.
2: Okay.
0: Jadi yang tiba-tiba aku jadi laki banget, ada. Maksudnya action ada. Aku gak pernah action soalnya.
2: Okay.
0: Di film ini ada action.
2: Okay.
0: Terus
1: marah
0: ada di sesi. Kan orang sering nanya, juri pernah marah, pernah sedih gak sih?
2: Lah ini sekarang? Oh bukan ya, ini lagi
0: marah,
2: ini cerita.
0: Oh, kira-kira standar.
2: Iya,
0: terus kira-kira ada
2: marah.
0: Drama.
2: Iya. Gimana?
0: Aduh, dramanya ada dah.
1: Ada deh.
0: Pokoknya
1: tonton begitu. Tanggal 18 Juli.
0: 16. Kok jadi mundur?
2: 16 Juli ya. 16 Juli ya.
1: Iya.
2: Terus udah gitu, gimana perasaannya jadi setan? Ini pertama kali jadi setan kan tadi kan?
1: Jadi gini, pertama aku mau nerima ini tuh kayak, aduh ini bakal lucu-lucuan doang gak sih? Ini bakal kayak, mohon maaf, kayak receh gitu. Mikir dong, masih mikir kayak gitu. Karena Cekodam, terus jadi genderuwo yang lucu-lucu. Kayaknya enggak deh aku gitu. Tapi setelah aku baca skripnya, ternyata plot ya, artinya plot maksudnya twist. Plot twist yes. banget karena kalau kita lihat dari sutradaranya aja 0 point. Yang film-filmnya semua box office bagus dan kalau kita tarik ke belakang ya, film-filmnya 0 point itu selalu ada yang berhubungan dengan keluarga, sentimental dramatisasi sebuah keluarga, dan itu ada terjadi di film ini. Jadi film ini bukan tentang ketawa-ketawa aja, lucu-lucuan, tapi juga nanti kalian akan ngelihat sebuah pemandangan bagaimana kita kembali ke keluarga gitu dan mencintai keluarga.
0: Ada value-nya.
1: Nah, itu dan kemudian aku jadi genderuwo dan itu kalau aku ceritain kembali lagi tadi itu artinya ini satu-satunya film yang tersulit yang aku
2: hadapi. Kenapa?
1: Ya tadi itu selain kostum. Kostum ditambah, ini kostumnya cuma satu. Dan kita itu tadi ngadapin banyak sekali action. Dan itu 3 hari dan itu udah bajunya itu harus
2: kebayang lah ya.
1: Beratnya kayak gimana, capeknya, panasnya. Kalau bentar aku dulu.
2: Lagi debat hipmi guys. Lagi debat hipmi ya.
1: Kalau kalian yut, kalian mungkin cuma dilempar-lempar segala macam. Kalian pakai kaos. Udah enak. Aku masih
2: kostum.
1: Aku masih mikirin kostumku yang berat. Aku masih mikirin gerahnya kayak gimana gitu. Jadi memang dan di day 2 itu aku baru tahu dan aku baru minta satu kipas blower. Aku minta sama telco itu satu yang ngurusin aku, itu dia megangin itu mulu kemana-mana dan alhamdulillah produser juga provide, itu baru membantu aku. Kalau cuman kipas yang kecil itu nggak nyampe. Sumpah memang dan itu posisi kepala kan betul-betul kayak diketat gitu kan. Kebayangkan itu berjam-jam.
0: Iya, kayak pakai itulah sanggul lah.
2: Kayak pakai sanggul.
0: Kayaknya lebih berat deh.
1: Kalau sanggul kan masih ada angin-angin ya.
0: Ini ketutup.
1: Muka Dima kan ketutup juga.
0: Sulit. Kak, tapi emang keren banget sih dia ini. Makanya aku salut banget. Mainnya bagus. Terus walaupun dengan keadaan seperti itu, dia tuh kayak berusaha enjoy ya. Harus saya
1: pilih lah
0: ya.
1: Setengah mati.
0: Ya.
1: Nah, ini jadi Ayut juga kayak gitu. Jadi dia ini satu-satunya pemain yang gini. Kak Adi, are you okay? Kakak gak apa-apa kan? Segala macam gitu. Opung okay kan? Segala macam. Dia tuh selalu cek aku. Kipas opung gitu.
0: Iya.
1: Ketepatan kita sama-sama Pisces.
0: Iya.
1: Sama. nyambung. Aku manggil Ayut itu Nong. Dia manggil aku Opung.
0: Nong itu adik kan bahasa Thailand. Dia kan orang-orang Medan.
3: Pisces is the best. Kalian sabar kalian sebenarnya.
0: Kita sih sabar ya. Karena kalau lama-lama sabar meledak juga ya. Kalau meledak mah udah susah diatur.
3: Jadi tanggal 16 Juli Cek Kodam ini akan muncul. Pesan apa yang ingin disampaikan sama sahabat suara pada saat masuk nonton? Nanti kira-kira apa sih feelingnya, apa value-nya, apa?
2: Apa yang bisa dibawa apa sama penonton?
0: Ayut. Kalau untuk aku sih di film ini yang pertama yang pasti kalian bisa membawa, ya kalian bisa lihat kekompakan antara sahabat sih. Jadi di situ tuh bisa ditunjukin kalau emang teman sejati itu emang ada, gitu kan? Emang kita tiga sekawan itu emang bakal saling ada gitu loh. Dengan waktu duka maupun happy itu akan ada gitu. Ada. Terus di sesi lain juga banyak dari sesi plot twistnya juga banyak ya kayak. Jadi kayak mau cerita. Jadi menurut aku tuh udah gak kuat mau cerita tuh kayak tiba-tiba yang ini jadinya begini. Kali tambahinnya dia udah bingung ngomong
1: apa. Kalau aku ya jangan nanti keceplosan. Kalau aku nebelin yang tadi artinya kita akan melihat bahwa kita semua ini mau keluarga kita kayak gimana pun pada akhirnya kita juga contohnya maaf anak broken home sekalipun pasti akan merindukan pelukan ibu. Nasihat baiknya seorang ayah itu pasti bakal merindukan hati kecil kita yang sekarang kita gak lepas dari keluarga semuanya. Itu
2: ini menarik ya.
3: Kalau gitu ajak nih sahabat suara untuk nonton.
1: Kami ajak semuanya sobat suara nanti tanggal
2: 16 Juli.
0: Sumpah. 16. Ulang, kenapa sih ada apa sih dengan tanggal 18?
1: Enggak, soalnya film gua.
0: Beda bulan.
1: Yo fokus. 16 Juli kalian nonton film Cek Kodam. Kalian udah lihat trailernya di mana-mana dan dan Mas tahu enggak, Mbak? Itu komen-komennya bikin puas loh. Ya.
2: Apa yang kalian ingat?
1: Komen-komennya, aduh lucu banget. Kami butuh kayak gini di dunia yang semakin hantam mata berantakan gini. Kami butuh tontonan plenger gini.
0: Benar.
1: Tahu kamu tambahin.
0: Iya benar. Aku juga pas aku lihat di sosial media ya kayak malah alamnya respon dari netizen tuh kayak pada nggak sabar, pada kayak excited kayak kok masih lama sih bisa nggak sih percepat tayangnya? Berarti netizen itu pada nunggu.
1: Aku mau nambahin.
2: Oke, boleh. Ini
1: yang kusuliakan tadi.
0: Oke.
1: Ivan Gunawan, sang mega bintang itu nggak pernah ngomentari filmku. Apapun nggak pernah dikomentari.
2: Nggak komentar nih.
1: Jam 7 pagi, teket-teket-teket, nelpon. Udah dengan keadaan rambutnya masih jegrak.
0: Masih baru bangun.
1: Kan, belum di mana-mana segala macam. Sambil sarapan dia, film kau cucok. Film kau bagus, film kau bakal meledak.
3: Nah.
1: Mega bintang tuh yang
2: mega
1: ngomong.
2: Mega bintang.
1: Nggak pernah dia tuh ngomong kayak gitu ke aku. Sekali itu dia tuh ngomong kayak gitu. Serius Pak Haji gitu. Iya kata tuh. Cakep. Ini bakal meledak ini. Ini
0: cakep.
1: Bagus.
3: Amin. Kiranya jadi doa jutaan penonton.
0: Ya Allah, aku juga sih berharap ya semoga filmnya bisa menjadi film yang benar-benar diminati dan bakal puas buat kita juga dan juga yang nonton nanti.
1: Karena kalau sama aja kan kayak penyiar juga kalau didengerin banyak orang kan seneng.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita
0: ditonton
1: juga ditonton banyak orang dan kemudian mereka seneng, kita seneng. Itu energi untuk kita.
0: Betul.
1: Cek Kodam.
3: Thank you.
1: Thank you sobat suara.
0: Thank you banget ya. Jangan lupa ya ajak semua saudara keluarga.
1: Tanggal 16 Juli.
0: Ya udah kamu enggak usah ngomong tanggal, aku yang ngomong tanggal. 16 Juli. Bulan depan dikit lagi ya. Jangan lupa ajak keluarga saudara semuanya diajak nonton.
4: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan ceki SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @Humas Pajak Jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?

Di awal-awal jam ini lo boleh update-update dulu seperti biasa ya sahabat suara. Mungkin lagi ngapain sekarang? Atau mungkin lagi pengen update traffic aja karena ya seperti gue denger berita gitu ya. Katanya kemarin juga ada imbas JPO yang tertabrak gitu ya. Terus habis itu jadi macet banget. Apakah sekarang sudah terurai macetnya? Boleh update-update ke Beryl. Atau mungkin sekarang kamu lagi ada yang ini ya, first date. Aku nih real sama orang ketemu di online dating bisa. Mungkin cowok-cowok di sini yang pendukung Perancis terutama lagi pada sedih. Boleh lo utara ini sih hati lo di siaran Beryl kali ini, yes.

0: menggunakan mata air alami.
1: Tidak cukup bangun pagi sesekali.
2: Lewat sebuah showcase, Bernadia mengajak semua bersenadia untuk merasakan keseruan dan ikut terlibat dalam perayaan album barunya. Bernadia Album Showcase. Dalam rangka merayakan album keduanya yang berjudul Semoga Hanya di Mimpi. Pastinya bakal seru banget karena Bernadia akan berkolaborasi dengan Marbles untuk pertama kalinya. Catat tanggalnya, konser ini bakal digelar pada 25 Juli 2026 di Tennis Indoor Senayan. Ingat ya, tiketnya terbatas. Jadi, langsung amankan tiket kamu sekarang di website

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Suara warga.

0: 101,4 FM suara warga Indonesia, masih ditemenin sama Beryl tentunya di program kesayangan kita semua, Nongkrong Bareng Beryl, dari jam 8 sampai jam 10 malam. Sahabat suara, let's go. Ngomongnya agak panjang ya, gue ngulur waktu sih biar musiknya mulai. This one is crazy in love. Enak banget buat jadi backsound nih. Mau bacain respon-respon sahabat suara dulu yang ada di WhatsApp ya. Ada dari Nabila from Tebet. Ih, tadi gue baru dari Tebet, Bil. Kalau gitu ketemu lo.
1: Iya sih.
0: Kita bisa ngopi bareng. Ngopi harddisk 2 tera. Dimas masih di kantor. Gue sekarang lagi nungguin render video selesai. Itulah dilema-dilema para editor ya. Kan lagi rame tuh di TikTok. Kira-kira divisi yang paling effort kerjanya apa sih? Editor. Anak konten tuh. Ya masuk WhatsApp ya semuanya ya. Ada dari 0813 sekian. Hadir Ber. Thank you. Ada dari Kelapa Gading, Sinta. Udah sampai rumah, lagi masak mie goreng. Baru sempat makan sekarang. Sibuk banget nih ya kayaknya ya. Di kantor lo dikerjain apa aja sih, Sin? Cerita-cerita sini sama aku. Mungkin kamu anak pertama, jadinya memang banyak tanggungannya gitu. Mungkin harus lebih kerja keras gitu ya. Kayak gue, adik gue masih kuliah. Ya, transfer terus tetap. Tapi gak ngomong soal kakak adik, gue tuh nemu satu artikel yang lumayan menarik sahabat suara. Katanya, ada penelitian yang bilang kalau anak bungsu itu

tumbuh dengan kakak-kakaknya, jadi lebih sering belajar mencairkan suasana lewat bercanda. Ya, tergantung kakaknya sih. Kayak kakaknya humoris gak? Oh, mungkin kakaknya serius-serius, terus adiknya yang bagian kayak bercandain. Badut-badutnya itu adiknya. Tapi yang namanya penelitian gitu ya, pasti gak berlaku buat semua orang, sahabat suara. Karena gimana ya, gue sebagai anak pertama gue bisa mengakui kalau gue lebih ngobrol daripada adik gue sebenarnya. Lebih cair lah. Nah makanya, untuk breaking that rules, gue pengen nanya sama lo, lo tuh anak keberapa sih sahabat suara? Terus stereotype apa yang paling gak cocok sama diri lo? Misalnya, lo anak bungsu tapi paling galak. Atau mungkin lo anak pertama tapi paling malas ngurusin orang, cuek gitu lo sahabat suara. Kasih tahu ke gue ya. Ada Renje yang ngeluh nih, capek kerja terus pengen di-provide aja. Kalau kata orang, nikah cuy, solusinya cuy, Zang. Tapi ya gak bisa sembarang lu cari jodoh ye. Ntar ada tuh yang orang kaya banget, tapi gimana gitu. Ada orang yang ya biasa aja, tapi ya dia baik mampus gitu. Yo sahabat suara, boleh kasih tahu ke gue ya topik malam hari ini. Lo tuh anak keberapa? Dan stereotype apa yang paling gak cocok sama diri lo? Tadi contohnya udah gue kasih tahu ya. Misalkan lo anak bungsu tapi paling galak gitu. Tapi biasanya anak bungsu galak sih. Kasih tahu di WhatsAppnya Iswara 0816 114 1014. Biar makin semangat malam hari ini. Ladies and gentlemen, please welcome

di Banda Neira, mau kamu di Kintamani, mau kamu di Sabang sampai Merauke, ya ya ya ya. Tara Biru sekarang lagi live juga di TikToknya iswara.network ya, jadi silakan masuk ke sana ya. Mau menyapa dulu warga TikTok nih, ada Mama Ena yang mau titip salam, boleh, mau titip salam buat siapa Mama? Ada Rachel, ada Ardi, ada Dari, ada Yukari yang minta ditemenin lembur ya Yorobun, dan Tebayo. Gue nanya sama lo sahabat suara, lo tuh anak keberapa sih? Dan lo tuh terkenal apa sih di keluarga lo? Misalkan lo anak bungsu, lo yang paling bangor gitu ya. Kayak burger ya bangor ya. Karena semua burger milik Allah. Rence, Rence ini anak pertama, cucu pertama, keponakan pertama, sepupu perempuan pertama pula kurang mantap apa katanya dia. Semua berekspektasi ke gue, padahal gue mah apa, dibanggain pas masuk jalur undangan Universitas Erlangga, semua pada bilang makasih udah kasih contoh panutan buat adek-adek. Minggu depan disalip nikah sama sepupu gue, Zanggar, bop, bop. Emang gitu ya, kayak langkah kita tuh apapun dibanggain itu plusnya sebagai anak sulung gitu ya. Tapi sekalinya gagal amit-amit gitu ya. Aduh pasti ada aja deh. Mama Ena menyampaikan salam dari Mama Ena untuk anakku Keisha yang kuliah di UNS Solo. Cemangat ya. Keisha kan adik aku. Jangan-jangan Mama, apakah itu kamu? Yukari, anak sulung, paling terkenal well planner kalau acara keluarga. K.O. gitu, oh iya. Jangan-jangan kamu tuh sebenarnya Virgo, karena Virgo selalu perfeksionis dan penuh itinerary. Lo bikin ini aja yuk. Bikin apa namanya? Bikin agentur. Hai Glenka. Margareta, anak bungsu dia. Dan katanya dibalik humorisnya anak bungsu, dia paling banyak memendam problem keluarga. Kenapa Margareta? Bukannya seluruh problem keluarga itu diserahkan ke anak paling pertama ya biasanya. Dan yang Pak, nih mungkin di sini lo ada yang anak kedua, katanya anak kedua yang paling bandel. Bandelnya ngebandel banget jujur. Apakah itu benar? Ada Mona yang titip salam buat istri tercinta di Pekalongan. Wah, titip batik dong, Mon. Nah, ini Hel nih dia bilang, gue sekarang anak kedua, selalu dicap harus bisa jadi cece atau jadi contoh ke adik-adiknya. Nah, ini unik nih, kenapa enggak ke kakak lo yang pertama? Ya mungkin ya, lo juga harus ngasih contoh ke adiknya. Cuma kan yang paling beban ngasih contohnya itu ditekenin adalah ke anak pertama, ya sih? Dan ya betul, di anak kedua, Hel adalah orang yang bandel banget katanya dia. Ya. Boleh-boleh gue bacain lagi ya. Chelsea dari BSD, gue anak bungsu. Semua orang bilang gue manja. Padahal dari kuliah sampai kerja, gue sendiri yang bayar. Iya, ya. Gue juga kemarin cuy, baru dibilang, jadi ada orang lah gitu, gue nge-MC sama orang. Terus orang itu katanya bisa lihat aura. Dia bilang ke gue, kamu anaknya manja ya. Ntar, gue anak sulung. Perasaan nih, kalau adik gue butuh apa-apa, gue deh yang jadi backup-nya dia gitu. Dari mana gue manjanya ya. Kadang-kadang emang suka kayak gitu sahabat suara, suka meleset. Tapi ya gak tahu ya, kalau lo gimana? Kasih tahu ke gue sahabat suara, lo tuh anak keberapa? Dan stereotip apa sih yang ditekenin ke lo? Lo tuh terkenal sebagai apa? Jawab di TikTok, karena gue sekarang lagi live TikTok iswara.network. Itu dia. Gitu aja belibet, heran. Buat temenin malam lo sahabat suara, buat lo lagi nyetir hati-hati. This is the Chang Shooters. I love you baby. I love you sahabat suara.

101,4 FM Suara, Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasan Davi di Nongkrong Bareng Beryl yang siaran dari jam 8 sampai 10. Ya. Apa kabar sahabat Suara? Ih, baru deh, berapa talk gue gak siaran, udah kangen aja sama lo, gila lo. Kita tuh lagi ngomongin soal lo tuh anak keberapa sih? Dan ada gak sih anggapan yang spesifik ditujukan ke lo? Misalkan lo tadi anak sulung, gue anak pertama, selalu dibebanin ke gue bang, apa-apa masalah keluarga. Tapi memang jujur, anak sulung tuh pemegang semuanya gitu ya. Kayak lo harus ngasih contoh yang baik ke adik-adik lo. Lo harus mencairkan suasana. Bahkan yang paling ekstrimnya lagi, kalau misalkan bokap nyokap lagi ada selisih paham gitu ya, anak sulung yang ada di tengah-tengah itu. Kita semua pernah melakukan ini. Betul, anak sulung.

sebuah respon dari Uwan. Wih, Juicy Lucy kah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Beril. Saya Uwan dari Tangerang. Saya anak pertama di keluarga. Saya dikenal sebagai anak yang pendiam, calm, pemalu, dan penyayang di rumah. Padahal kalau sudah berada di circle yang tepat, gacor abies. Sukses selalu Bang Beril dan Iswara. Thank you. Tapi bener ya guys, kalau orang yang cenderung diem di rumah, tapi di luar tuh gacor. Katanya begitu. Yang lain boleh ikutan loh, ikutan topik di malam hari ini gitu ya. Lo anak keberapa dan apa sih stereotip yang dicondongkan ke lo? Lo terkenalnya karena apa gitu ya? Misalkan lo anak bungsu paling bandel, anak tengah paling boros gitu ya. Anak pertama paling suka rebahan di rumah, kasih tahu ke gue. Masuk ke TikTok live-nya Iswara sekarang atau boleh jawab di wawanya Iswara ya. I'll be back after few hits. Stay tune on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: menggunakan mata air alami.
1: Siapkah kamu menyaksikan penelusuran terseram tahun ini?
2: Hai, kita udah ada di Korea sekarang.
1: MD Pictures dan Umbara Brothers Film mempersembahkan film horor terbaru dari sutradara Anggi Umbara.
3: Pertama kalinya ada yang masuk menelusuri rumah sakit ini live.
1: Demi meraih 3 juta penonton live, sekelompok konten kreator nekat melakukan aksi mereka yang paling menantang.
4: Kita langsung tahu cara-cara kita. Kita coba buka pintu 402.
1: Diangkat dari film horor Korea box office, Bonjian, Haunted Asylum.
5: Menurut kita main film pun di rumah sakit aktor kayak gini.
1: Ikuti penelusuran mereka di film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

tau gak tadi di balik back sound yang barusan diputar ini, gue ngurusin kabel belibet. Masa belibet ke roda kursi ada be, udah. Sahabat suara, kita masih ngomongin soal kakak beradik ya. Gue bacain dulu beberapa yang udah masuk. Loh, mana sih tadi? Di WhatsApp. Ada, wih, bak, panjang loh ceritanya. Ada Z. Kayaknya undek-undek kamu sebagai anak pertama atau anak kedua atau anak ketiga cukup banyak ya. As anak tunggal, gue udah khatam banget sama pertanyaan sepi ya dan enak ya. Karena udah pasti orang-orang mikirnya sebagai anak satu-satunya gue diturutin semua sama orang tua dan gak perlu mikir saudara yang lain. Padahal yang gak juga lah, justru sekarang malah jadi hilang arah karena apa-apa sendiri. Kalau kata Mas Kunto, sudah terlalu sendiri. Sumpah cuy, ini kayaknya bukan masalah anak tunggal doang tau. Kayak semua orang semakin dewasa, semakin sendiri, yang dulunya punya teman banyak. Sekarang ya berjuang sendiri-sendiri, itu namanya hidup ya. This is life. Ronaldo yang dulunya tim bersebelas, sekarang dia sendiri. Jalan pulang ke Portugal menjadi orang biasa, itu dia. Mengucapkan selamat ulang tahun juga buat Pilo. Hai Pilo, hari ulang tahun. Semoga panjang umur, diberi kesehatan selalu. Semoga Pilo bisa mencapai apa yang kamu pengen ya Pilo ya. Coba siapa lagi nih? Mau nyapa dulu di TikTok ada Andinara. Ada Dari, ada Mas Bahlil. Mas Bahlil, apa kabar Mas Bahlil? Semoga sehat selalu Mas Bahlil ya. Itu nama TikToknya Mas Bahlil, emang namanya TikTok Mas Bahlil. Habis ini kita masuk ke BTS, sahabat suara. Berani terbuka sama Beryl, oke? Okay? Buat kamu yang pengen ikutan BTS hari ini, itu sebenarnya sesi curhat. Jadi curhatin ya kalau kesah kamu soal kamu sebagai kakak atau sebagai adik gitu. Apa sih yang kamu rasain selama ini? Cerita aja di Wawanya Iswara ya. Ditunggu. Abis ini aku

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu.

0: Τι άπομε.
1: Jakarta 105,1 FM Bandung 98,7 FM Jogja 98,3 FM Medan 96

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Jam 7 lewat 1 menit di pagi hari ini sahabat suara. Seperti biasa ya, kamu bakal dengerin aku akan ngebul hadir di suara seru sampai dengan jam 9 pagi ya, nemenin kamu berkendara beraktivitas di pagi hari ini. Gimana kabar kamu sahabat suara buat hari ini, hari Kamis ya? Gak berasa nih, besok udah Jumat, weekend lagi nih, ya enggak? Semangat buat aktivitas hari ini, sahabat suara, ya. Lancar-luncur buat semuanya di hari ini. Yang lagi nganterin anak, ya, ke sekolahan. Selamat nganterin anak ke sekolahan. Yang nganterin pasangannya juga. Yang baru balik shift malam. Yang baru mau pergi olahraga atau baru balik dari olahraga, yang baru mau belanja ke pasar, yang lagi nyari sarapan, segala aktivitas di pagi hari ini ya. Pokoknya aku doakan mudah-mudahan lancar-luncur semuanya. Dan yang paling penting apa, gak bosan-bosannya aku ingetin untuk selalu hati-hati di perjalanan sahabat suara ya. Woles aja berkendaranya ya. Karena emang jam-jam segini biasanya kota Palembang itu padet merayat di beberapa titik. Jadi santai-santai aja sahabat suara ya. Yang mau sarapan, ya silakan aja sarapan, bebas mau sarapan apa aja. Aku gak sarapan nih sahabat suara pagi hari ini. Kenapa kan? Ya soalnya nanti aku mau ketemu sama temen abis siaran nanti. Jadi kayak, aduh kayak double ya misalnya kalau aku makan lagi gitu loh sahabat suara. Jadi nanti aja deh makannya di rapel menuju makan siang ya kayaknya ya. Yes, sahabat suara. Dan kalau yang puasa hari Kamis, gak apa-apa ya, semangat aja puasanya. Semoga lancar-luncur dan dijauhkan dari teman-teman kamu yang suka bikin ngiler ya. Kayak sengaja aja tuh ya. Memang kalau temen tuh begitu tuh ya. Kita lagi puasa, dibuat ngiler gitu kan ya. Ih kayaknya enak deh minum es ini ya kan.